0: Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar setia Keningau FM yang sedang mendengarkan siaran ini, yang sedang bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat syoknya. Apa khabar pagi ini buat semua? Apa khabar semua? Diharapkan agar pagi Ahad ini semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, ceria dan juga bersemangat untuk anda memulakan harian anda ataupun ialah sepanjang hari ini kan, dengan aktiviti masing-masing kan. Dan untuk pusingan yang terakhir jam ketiga pagi ini, menerusi Rintak Segar, segmen yang akan membuahkan lagu-lagu Sabahan terbaik untuk kamu orang semua, di samping informasi ringkas serta suntikan semangat untuk menemani perjalanan anda, terutamanya bagi anda yang barangkali sedang dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun menuju ke mana-mana program yang diadakan pada hujung minggu ini kan, ataupun dalam perjalanan mau pergi tamu pagi ini. Selamat berbelanja untuk kamu orang yang bercadang ketamu pagi ni, okay? Dan pastinya sepanjang satu jam bersama dengan saya, satu jam terakhir kita bersama pagi ni menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu lebih hebat lagi siok ini. Saya akan bawakan lagu-lagu Sabahan terbaik, lagu-lagu segar untuk kamu orang semua. Di samping berkongsi info menarik serta saya akan bacakan juga kiriman-kiriman ucapan yang anda hantarkan tu, jadi jangan risaulah, saya akan bacakan kiriman ucapan kamu orang tu dari semasa ke semasa. Tapi sebelum itu saya ingin berkongsi untuk anda berkenaan dengan program yang sedang berlangsung untuk hari ini, terutamanya ya untuk sepanjang hari ini, berkenaan dengan jadual kempen derma darah. Untuk hari ini, tempat bagi kempen menderma darah akan diadakan bertempat di lobi utama Hospital Keningau bermula pukul 9 pagi ini sehingga 12 tengah hari. Ada dua tempat sebenarnya kempen derma darah diadakan hari ini, dan untuk tempat venue kedua, lokasi kedua kempen derma darah diadakan bertempat di salah sebuah pasaraya di Bandar Baru daerah Keningau. Kebiasaan diadakan tempat menderma darah tu diadakan bermula 12 tengah hari nanti sehingga pukul 5 petang ini. Jadi mana-mana yang anda rasa ada kelapangan waktu kan, bolehlah datang mana-mana masa yang sesuai mengikut masa masing-masing. Yang penting dapatkan rehat yang cukup, sehat tubuh badan kan, membolehkan anda untuk menderma darah, datanglah ya, bagi membantu mereka yang amat-amat memerlukan tambahan darah. Itu antara info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi info untuk anda. Jadi teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Keningau FM, hebat syoknya.

0: Wah, makan gula-gula. Eh, kenapa buang tuh kulit merata-rata? Tidak ngamuk. Pungut balik, pungut balik. Macam itulah. Masukkan ke dalam tong sampah. Kebersihan tanggung jawab kita bersama. Kalau persekitaran kita bersih, bebaslah kita dari sebarang penyakit. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita ingatkan diri kita untuk menjaga kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Elvin Philip, untuk Anda pendengar Kenyal FM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: baiklah, selamat kembali bersama menerusi segmen Rentak Segar edisi Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Siu. Semoga lagu-lagu yang diputarkan pagi ini dapatlah menceriakan suasana pagi anda ya. Bagi yang sedang memandu atau makan keselamatan di jalan raya, pastikan anda memandu dengan penuh berhemah dan juga sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas ya. Dan kalau anda ingin berkongsi ucapan salam ataupun ada yang ingin berceritalah, berkongsi aktiviti pagi ini kan, boleh hantarkan mesej kepada kami, hantarkan sama ada menerusi ruangan Facebook ataupun terus saja ke nombor WhatsApp Keningau FM. Okay, tapi sebelum itu saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita. Ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ini, perantau kampung. Selamat pagi DJ, semoga kita diberikan kesihatan yang bagus hari ini, amin. Katanya pesanan buat teman-teman yang sedang bekerja di perantauan, jangan malas-malas buat zan, jangan malas-malas kerja. Salam dari Australia. Sini kami kerajaan ni DJ, banyak sejuk macam di Kundasang, sudah sejuk dia. Okay, salam perantau. Apa khabar kamu orang di Australia semua? Semoga semuanya dalam keadaan bersemangat, sehat selalu kan? Semoga terus orang bilang bersemangat untuk melaksanakan ataupun meneruskan tugasan ataupun kerja-kerja kamu orang di sana ya. Demi, orang bilang demi kelangsungan hidup kan? Demi untuk sesop nasi orang bilang kan? Jadi yang penting jaga kesihatan, jaga keselamatan di rantau orang. Okay? Baik, itu kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita perantau kampung yang kini berada di Australia. Juga kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita daripada si Tekudu. Hello DJ, selamat berhujung minggu. Selamat bertugas di konti Keningau FM. Hebat syoknya, dia bilang. Dennis Tekudu dari Serayu Pisuk-Pisuk ni ingin mengucapkan selamat berhujung minggu buat semua rakan-rakan Keningau FM. Layan Keningau FM, hebat syoknya, dia bilang. Sambil kopi-kopi sejuk. Terima kasih DJ, bye. Terima kasih kembali kiriman ucapannya. Okay, itu antara kiriman ucapan rakan-rakan kita pagi ini. Kalau kamu orang mau rancakkan ucapan masing-masing, terus hantarkan di ruangan yang disediakan ya. Okey, kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus layan lagu-lagu Sabahan terbaik dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Keningau FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Aaron tak segar ready si hujung minggu lebih hebat lagi siok. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM. Okay, semoga setiap lagu yang diputarkan, yang diperdengarkan untuk sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini, sekurang-kurangnya dapatlah menceriakan hari anda dan menjadi teman di mana juga anda berada. Okay? Baiklah, menghampiri kita di hujung masa kita bersama pagi ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Okay, ini kiriman ucapan terakhir.

0: pesan yang sempat saya bacakan. Elvia sampai Parang. Hello DJ, selamat hari Minggu. Dia bilang selamat berjumpa Minggu juga ya. Dan selamat bertugas bersama juruteknik Keningau FM. Hebat syoknya katanya. Hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, Sabah VFM, dan dengan pertanyaan apa khabar katanya. Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian Kyo. Terima kasih buat DJ, selamat meneruskan tugasan, kekal senyum ceria, God bless katanya. Terima kasih kiriman ucapannya Elvia. Semoga terus diberikan kesihatan dan kekalkan terus mendengarkan Keningau FM. Okay dan nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ni. Apapun, teruskan bersama mendengarkan siaran ini dengan perkongsian pelbagai rancangan menarik yang akan menemani anda untuk sepanjang hari. Selepas ini, siaran Bahasa Dusun akan mengambil alih siaran bermula dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Apapun, jaga diri ya, pandu dengan cermat jika anda sedang memandu. Jangan lupa terus menyokong muzik tempatan dan insyaAllah berusaha lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum. Salam hormat.
1: Ada produk menarik.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Sangau FM ke Selim Handa Berasadusun Manta jam ke Siam ke Sabun Gisama jam ke Pedam 2 Tamaga.
1: Yang pai kau dah baina jirin mengambalut digayo it keselimahan bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kepi Serang dan Saban, kepi Seluar Tom Bayret Keselimbahan Baras Dusun Kini FM. Tidak baik nak tidak kotoru kopi anda titi terpadam siam tulan kotoru tahun 2002 nak padam enam. Kami yang baik kau dah kau soban baik nak dijajirin am negi ti tampalut pekerja kia mintang kepelangkan hiti suang konti kau soban baik nak. Mengamalut kau selenda telu jam atau jam kau siam kau soban gisa mar kita jam kau padam dua tengah daun. Apa ini dia masih untuk akal kodat miapa idahi tidak Radio Kena FM mantat beri jam ke 6 kasaban miapa ikodi di jahidah pindah pola musik keselimahan berasa Melayu selain ada telur jam lagi mantat ada jam ke 6 kasaban di semar kita jam ke siam kasaban di tino tentu ada tak nak korong kodat kepilihan-kepilihan kiguna yang lagi sering-sering panggil segina waisan sesuai itu hitin ada Radio Kena FM. Mayoriti frekuensi siam dah berdama pati titik tur megahertz kena FM kuhoi aramai bang. Ambil kau nak kita mungkin awak dah main dua frekuensi siam dah berdama pati titik tur megahertz. Baik mayorit art m click ya. Amka kalau kau dadat bangam perlu lagi semar kita jam kau berdama dua tengah dauti. Tu penetia harga buat pipir tabah bayan dulu di titik konti kasoben benar. Nekal kasari hari kata jam ke siam pada 5 menit ke 7. Kalau mesti rupotan kau ngoyong ya tawan mantak kata dah baik nak. Merangu katang dah getar kata jam ke siam pada 5 menit ke 7. Telun 8 menit ke 7 siau. Mekal kasari kabar tadi bak. Kalau mesti hari kata jam ke berimisa ke 7. Tadau baik nak tadau ke turu Mekal kasari hari kata jam ke berimisa. Pada 5 menit ke 7 hari tita babayan mi kutuk kudau. Masai ka babean inulu ditit konti ka saban mena tentu nada tepa porong kudat kepelan-kepelan iki guna menagi sering-sering pangli seginawa. Ai sana suai tu hitene da radio kini FM ada di frekuensi sia mena bernama patitik tur mega skena FM ko hoi aramai ba. Mila kona mintang da live TikTok ka saban mena tepi nai suai ka mila kona gede mintang. Suai ka makinangau. Ai ada ta RTM klik ya. Baik, saya menabuh apa titik tur mega skena FM ko hi armai ba. Senang dat mata ko timpunai ke peran sening. Sa sening mata di Daniel John. Apa sian am negi so tengau sening mata di helik-helik kada mitogod di taralam kena FM ko hi armai ba.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tangalumbis. Kakal makinangau siang na pada mapat titik turu megahertz.
1: Atilapos makinangau sining-sining pangalis sa ginawa.

0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun men o kyo. Bay na ako rin makopyo nang kitang ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na po.
0: Irin na kikopyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na o kyo?
1: O, irin na kikopyo. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopyo. Oh, eh, Angela. Uy. Harap pagawatan ko, pyo ko rugyat. Mingilah di kong yung ayat tawan di da arkat
1: Is no maka susah intana pun handphone boy.
0: Iya susah.
1: Meteorologi Malaysia ka.
0: Malas so kuno kayla kuno dah malas so kuno mangin tong cincin lah.
1: Malas oh malas no pa magkinong no pa radio kani ngawe tem harap pun degari.
0: Taik ya.
1: Iya harap pun degari kapailan ko ngayon tawan orang mamaya kani ngawe FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Tapi sekarang saban manajemen ku pulang musa di ruputan ko ngayong ayat tawan mantok ke terau baina ke badam siam tulan ke turu tahun 2002 na badam enam pinalabus mantah di tidak kopisan mengingintong tahun Malaysia mantok kita dapat watas podong kainan sekit. Mata kita dua tas tak kini ngau kau sawan baina aisyah rasam sesedepan meninggal rudi yang paitongus. Isa dua nak kainan penang kata tuang rumah samid pipira kinainan. Lina sobas kawas telu na badam telu darjah Celsius. Lina sobas asriba dua na badam telu darjah Celsius. Nabawan ka soban baina rumah samid isa dua nak kainan penang kau sedepan meninggal rudi yang paitongus isa dua nak kainan penang kata tuang kia rumah samid isa dua nak kainan. Lina sobat sakawas telu na padam telu darjah Celsius. Lina sobat asriba dua na padam apat darjah Celsius. Mata kita dua tas tambunan kaya. Tambunan ke soban baina aisa rasam seserpen meninggal rumia paitangus. Isa dua na kainan panang kata tuang rumah sami sa dua na kainan. Lina sobat sakawas telu na padam dua darjah Celsius. Lina sobat asriba dua na padam telu darjah Celsius. Mata kita dua tas tenam kya. Tenam ka soban baina aisa rasam sasarapan meninggal rumia paitongos isa dua na kainan. Panakata tuang rumah sami sa dua na kainan lina sobas takawas. At telu na badam telu darjah Celsius lina sobas asriba dua na badam telu darjah Celsius. Ingka nakapia ruputan ko ngayong ayat tawan manta katadaw baina. Badam siam tulan ka turu tahun 2002 na badam enam pinalabus manta diti dakopisan mengingintong tahun Malaysia. Mantingi tidak dapat watas penuh kainan sakit alansan nakanun kepailaan am negi kapasaran. Ampun si kau tu kakal kau dadah makin nangau am negi menakadung nahai tidak radio keningau FM.

0: Pagkatapos makinangaw kasalimbahan Boras Dusun, Kiningaw FM.
1: Yang kanapa ya sining narong kota kota ini sining mata di koni meki jangki tanak wagu kalangadan sining di virus vili retandana ni yang menegi sining mata di ketilisya memutung kata menegi tatan beniti jam kesiam apa tebedam walu menit kesaban amarti pasan naramit ko menegi mekanu sining kaya mata di hari ini majanun DJ taki aku

Dimbai into di Salangin Mian itong kiadan kansiwan katulodan am tabi mansi upampod numinggo kirim salam kungay tambalot ambalot mau guring-guring pagkwiti kansiya salam Malaysia Madani kumadika arini majanon sikaw waalaikumsalam kya lansan ildas dari matakot tensanan meneguang tikepasian manikiti kita daw magina ko sining penikano di arini sining itara Salangin Mian pitong kiadan so tengah sining mata di Henry Jane Majital Sumandak Kalangadan am lagi James Gutom Sumandak Nasilikan kena FM ku hoy aramai ba.

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na the baras da pasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bo.

Kinangaw ko Silimbahan Boros Dusun Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Manus, mangtad kampung Dangiloang, bagang atoku kain sanai tangam balut mangkinangau kasalimbahan da baras dusun. Kuhai aromai bo.

Baik, nanti jam kau bermisa kau suaben. Assalamualaikum kopi serangan ke Saban pada tiga lembus kabar tani ba mentak tada baina khabadam siam tulan ka turu tahun 2026 pelembusan ku hajirin Mansur. Inggi saman mengintutun sesongulun dit amu pe kiharokat ke intutunan ke giret maya program mekar lelebi pe idkinenan labus kekadayan pedalaman Sabah. Mohub Menteri Suang Pegun Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah bina beres program dila nakapanau maya pisodungan kupisan pendaftaran Pegun JPN Perintah Pegun Pemimpin Komuniti Walai Pengobatan Sikulan Agensi Ketundunan Negi Ketinanan Okon ke Perintah. Lang dila sebagai mohub dila kohampit memengah dokumen sekadung negi papasika proses permohonan karet kewarganegaraan pendaftaran lewat kelahiran. Datu Samsul minanimbar peguatan ahli parlimen sandakan Vivian Wong Sir Yi in suang sesi peguatan in Dewan Rakyat. Temanu di Samsul kuasa menganut keputusan kumad pemohon pendaftaran lewat kelahiran ngak pinoin siriba kumad JPN maid papasika piadangan penelasian kes. Manta dilo jawatan kuasa khas status kewarganegaraan Tan Sabah boy kirat papanau mitingan pompet tulan ke turu tai ke kepu korimpunan tulan ke walu diti boy mengandang 1000 hopedang walu permohonan. Timpu papanahan matan keningau kumad kakadayan pensiangan baina naini baan kumad paikiran telu jam sebab nod kapapanai projek nek taraf ralan 10 salong pensiangan maya berfasa. Ahli Parlimen Pensiangan I Datuk Seri Atta Joseph Kurup minabras ralan ki turap dit baina peparamut gisam kumad kakadayan pensiangan merealisasi mantat batas manifesto kumad pepaingkas jaringan permutan amdagi pembangunan sosioekonomi idkainan pedalaman Sabah. Kangang betila papa senang, papanahan megigian menunduk kukumaraja kelidasan emergensi perintah sesuai ke pepengkas ketinggaligan amnagi kesimbayanan papanahan. Fasa tumilembus rangkaian ralani di peperemut gisem piawulitan Kalimantan Indonesia maid mengukap lebih dagumu kesimbayanan pidagangan pelancungan pembangunan rentas sempedan. Aisa tanda-tanda jenayah taika buli insiden sungulun susumikul di Naratu id Sikulan id Papar Kawawagu diti. Hal dila neberes di kopisan belajaran pegun JPN Sabah seret peneriukan nakapanau. Id isa beberesan JPN Sabah minaberes sinikulan minaneguang miampai minanganud pengupan amnagi peparamut puru paganakan amnagi meninggalik kinainan kinantakan. Mangsa nakaramit pengobatan id walai pengobatan mantad ruputan pengobatan mangsa aisa nesuatan id kawayan dit amu kakanggau. JPN Sabah nga minaberes ketundunan okon ka kasasanangan emosi susumikulid di kasarid id pengintangan. Kampaina maya sekodong pisil-sial kumad mangsa amnagi warga sikul ide. JPN nga manganod pisikodongan paimpan kumad penguasa dat mengoponaryukan. Mantadila tulun ginumuan pinasaraw dat amo papatangkap kabar dit amo tepat dit milad kakasaw penaryukan amnagi giwanawa puru paganakan. University Malaysia Sabah UMS Kasiliud University Tunggal Pegun nakatanud program SGDC Global Camp 2026 id Bangkok, Thailand kawawagu diti. Program diti maid magibaboras hal karet matlamat pembangunan mampan maya kepakaran kainsanai institusi. Program diti natanud 66 mahasiswa mantad walu pegun miagal ke Malaysia, Thailand, Amerika Syarikat, Myanmar, Filipina, Indonesia, Vietnam, negi Singapura. Mengup naib konselor hal ehwal susumikul alumni UMS, Profesor Dr. Rahman Nordin minabaras, ketundunan idi pepakita peranan aktif UMS in suang pepagirat agenda kelestarian global pembangunan komuniti. Suai ke pepakita ngisaman university, mengusup generasi mahasiswa di Kanu Popobi Maya positif idnayatan sempamagunan.
Delegasi UMS mantad hapodemisa tulun kampai na sungulun mentor kotundunan sungulun tupisar tutumadud om nagi siam mahasiswa jawatan kuasa kotundunan mahasiswa JAKMAS non-resident. Program selinai hapodemdua tadau dila miampai kuliah ki tema lawatan komuniti bengkel kebudayaan Thailand om nagi pekitanan prototype inovasi. Sunduan hijrah perlu deretan retian maya pergi waguan kewayaan kumad kosiliu tulun dit lebih ki integriti am meneguang kepangkalan komuniti. Tupisar watas tamunan I Muhammad Azri Jaini Jeffrey Minabaras, pembangunan isa-isa watas akan ke Lumansan kumad keburuan fizikal am ekonomi na nga menuntut negit mengisenang magian dit misa am negi aterenang. Nabaras IT serai kopo merimitan mal hijrah emah rajan kesenian Islam naitan watas tamunan 1400 apa terbenang walu I Dewan Pisempuran Square. Muhammad Azri Alansan panjuran mah rajan kesenian Islam tumilombus koselimbo medium dakwa dit kita kepia isuang papasarabak mupus kumad Islam. Suai ke papagirat ukhwa menegi papahara agensi kemulakan dit ki kemilaan ternang kanu papabi kumad pembangunan watas menegi kasasanangan pegun. Limunduk majlis papakita dnaim majin naret sebagai rurumamit anugerah toko mahal hijrah niatan watas tambunan. Isya nakombal sebagai bayan wadan sikul menengah bansa agama tun Ahmad Shah, Kota Kinabalu, om nagi nakaramit pengiktirafan sebagai murabbi mitali om tokoh pendakwaan netan Pogun Sabah. Ingka na kabar tiniban ulu di Hector Zamit, om pindadalinku montok kosalimbahan Barasa Dusun, Kini FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nyampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu id keselimbahan na baras dusun kini FM maya frekuensi siam na pada titik turun mekahat.

0: ano makinangaw sining-sining dusun Tongolumbis.
1: Kapal makinangaw siang na pada mapat titik turu megahertz.
2: Yang ada biasa ini mata di Johnny Guntabit Aurelin Jonas Gabong penempatan di Helen Making Aiso Pipusan Aiso Pita Gadana menegi Jimmy Palika Tanah Kampung jam kabar misa 2 menit ke suabat. Request lagu DJ Kam no ngaran na sining kang komter monitor ketua kasih ya main-main ni siya meng-request lagu kya. Amin di jam kabar misa 2 menit ke suaban hiti di kainan takau sedang dat makin waktu pagu sining tapi naik sining mata di kadi jam mulai penempatan di Freddy Mipus kita saya sama menagi Wilson Malong WhatsApp pinin tutunan Kenny FM kuhai aramai bang.

0: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita dau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tang adau.
1: Kuy,
0: aramai mai.

Padaliwai miyang paidaha DJJ Ikaslimbahan Baros Dusun Keningau FM. Ayo kena biar sini mata di Wilson Malong. WhatsApp pinin tutunan kak ya. Mana pagulah di sini mata di kadeja pinin mata di Freddy. Mipus kita sagi sa mida gawin tatan manete jam ka pwede misa talon na pada mana minit kasaban kada tako gama-gama timpo kya masa itu emas kan beras sa Malayo kya tumilambo sa ako ginawa sining kya sining matadi alias Jakarya runumundok ginawa ko nagi silibin bugis yang basing kenga FM ko kay aramay ba

Yang kata pihak sining dan orang kota-kota di sining mata di Selibin Bugis. Yang basing, yang basing, yang basing, ibasing, yang basing imi dan akan kaki ya. Nampak geledih orang kota sining mata di alias Jakarta rumunduk ginawaku. Mena gue tatan, benete jam kabar misa apa tabadam turun minit ke Saban, ini tidak kainan takau. Muka dalih waik ya di Jeiza keselimbahan barasa murut pagayaman takau monsoy. Intara jam ke beram rotangan warau sampai rajam ke talo ramamai. Lagi nongor rimbai-rimbai ragu ramurut. Ampak ulo dat minta tangkia tapi naik ya. Apun ida napa basan dat makin nongol sinding ya. Bagi ambal utok kau. Makin nongol utok kau dat sinding-sinding dit pengalis seginawa nga alalah. Yang kurang pangan dari kata ditimpo. Iti pampadat keselimbahan beras dusun ya. Apa yang kurapa tinggal dan kukoyo dua sining misusut kia. Sining mata di Francis Batungan. Itre tandat pipusan au nati lambus. Sultan kagu sining mata di JM Poyi. Deriu ngai-ngai kasia. Itre tandat kaos ginawaku ka. Pagulo na may tatanggi at ipinay makiampun ako sigara dahara boras ko di takapia nakantok suang ginaw di kayo aramator boras-boras ko di takapia atulid kya baras di katabak ginaw di kayo ngaran-ngaran nita na dawat pasan-pasan nita na kalambus tay kaharasin yung nita na kaselimbaw makiampun ako nakapia kya mantat pumpad garam gisam timpur loto ihangat tuloy nita mad tabi na bagido mantat kasalaan kya. Ampuna ako nagkayo kay tabin na IQ. Abi ang korpa tabin na IQ. Siaw, ponsikaw nagi. To nakatatad ko mantad pwede jam kasi am kasaban dito. Ano pag ya? Gisam na napupusan. Harapasan, harasin din kya. Tap-tap screen nga gumot tabin na IQ. Oh hay, bayan kumadi ko tensan ang minintang the live TikTok kasaban bay na. Kada nagilihway mintong dot Facebook to kaya kini nga FM hebat syok niya ngayon na kayo yung tayo Facebook ngayon na kayo like kaya nuita sanang tapi na may toko gampi kaya nuita sanang may toko gampi nuita rat may toko datamay isa do tabinay may dat amam merumbak dat pamus

Assalamualaikum kansan da oro hitu na kasukota kan ora oro minggu yo hino oporam siam hari bulan sila katulu ruang aribu rong oporam onom ahondo apat safar 1400 apat nga oporam balu hijra ampa kakak kosana para jam ko param roh rong oporam talunga minitra tangan oro bahagata ka islam aparalan ra sembayang fardu zuhur ralivung no keningau am ahondo ralivung in tokono. Kan saya nanti ngasih ramen pak kakak, kapa hamba tak kapo kawi, au DJ Za, Rayus Asi Simpung, Amarang Ramuyun, Raka Salulaan, Rahu Numurut, Ra Oroh itu, Suku Rajam, Katalu Ramai. Ampai yang konangan darangan angka Raja Rara Ituli, Raka Salulaan, Rahu Melayu, Rantak Segar, DJ Aida, Tina Malimpun, Dajam, Ka Onom, Suku Rajam, Kasiam, Rah Susuaw. Amsinu menuhino bahu rangan angka raja di jajirin raka salulaan rahunu dusunku hai aramai boin terajam kasiam syukur rajam ka operam roh rarai tuleh.

Kan saya datang dengan Europa kakak Rayus Angki ningo Ramora Radio keningo FM. Ampai lirai miun angi terabilin muyun Mayra WhatsApp Mayra nombor loho sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Am Rayus takapo antingai samringo ho takapo ruo rimbai. Yo hino rimbai gondom kurion rimbai ri sinikin silip. Am sumunuh hino bahu rimbai intori ronim bahan sumindung rah rondo nama gunan. Raisa kaya ramora kasalulaan rahu nomorot pagaya mantakau, monsoy.

0: Inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahura tu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung ra sikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut menggunatip aywit taka kasuku ras wai kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto dalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka
1: Pahaga kara muslimin am muslimat Reno tu nakasukun timpu Azan fardu zuhur Ralivung keningau Amrana hondo ra intokono Allah

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya Pak, Hakil akan saya datangkan Nurul Amkan. Saya nanti ngayas lama yun, 60 Napol. Amrayna patut tina kopi ramai Allah onugatan dan suap ya hino ruang ngopor hari bulan sila katulu ruang hari bu ruang ngopor amonom. Lohon na susu gata siam ngaringgit 4 ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 4 ngaringgit tulung ngoporam sa ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karut talung ngaringgit siam ngopor amonom ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 4 ngopor am falung ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talung ngaringgit tulung ngopor am 4 ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit 5 ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Pahakaka pasuko kopya bilin orang antaka hari ni majanun liwa-liwa dijekan siwan popat minggu ada akai mining diun. Ya kan saya nda oro hitu kan saya nda oro minggu pengkuanangan diun nangit terabilin am pengkuanangan poyo Maira Mora Radio Kini FM. Ampa kakak peli remiun angin torabilin moyon mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siam lima valu siam onom valu onom valu. Amrayus takapo anting guys amringo ho takapo rimbay rimbay nomorun. Radio Kening FM hebat am syoknya.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Madani. Itu na aho ondo pasukuan ku I Nor Khaliza Abdul Karim. Hilang rau lunan do dokumen pangkalihan inan rayus piroton mayara program mekar mulupun nak rali liut lesar bandar am pedalaman Sabah. Kumaro Menteri Dalam Negeri Datu Seri Syamsul Anwar Nasarah Nambala program hino binaalan mayara huyuno upis pendaftaran negara JPN Parintah Negeri Lalan Sanon Ulun Namahun Pahun Pantahan Agensi Kebajikan am pasimpungan suai Parintah. Lakau hino rakosan angin supra ulun apalah para dokumen sungkoron ayuk apa pasira babaal pengaplayan asung Gaitra kewarganegaraan am pendaftaran lewat kelahiran. Datuk Syamsul tin ma'am ranang kibalaan no lalan sanon parlimen santakan Vivian Wong Shiryi ralom sesi pangkibalaan ra Dewan Rakyat. Syamsul nambala kuasa ambal ra akunan ra pengaplayan pendaftaran lewat kelahiran pono tina akan ra JPN Negeri ra apapasi ra pahilayan am amali vos ra ulik. Liliwar hino jawatan kuasa pinaat status kewarganegaraan Tayar Sabah Kulimanin Ahayam Rapopo no sila katulu kapo ampu unno sila kabalu rapel hilayan rasa ngaribu am oporam valu pangaplayan. Timpu mako intara keningau sukura pekan pensiangan Raino apa sih? Yohino raboy talunga jam inaya rapambaalan ra projek apakahon saya rasangkul sepulut salung pagalungan pensiangan maya rafasa. Lalansanon parlimen pensiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup Nambala sangkul Raino pas sindanganan sukura pekan pensiangan nangibit rasusukun rapampataran manifesto ra apa singkot rasinusuyon pas sindanganan. Ayuk angibit ra kasingkatan no sosioekonomi raliliut pedalaman Sabah. Kalangkaan hinora apalangka ralako no ulun nasuangan angunguwas angka karaja kalihaan am agensi hino parinta. Am apa singkot rapahampinan am kaan sayan romako. Bawalwokon sinusuyon sangkul hino kulimanin pasukun sukura lolot Kalimantan Indonesia ra angukab ra alabi asuang kaluahan perdagangan panambuluyan am kasingkatan rentas sempadan. Nando bawaal jinayah kapo ambulih ralop insiden sangulun susumikul naratura rondo sikulan rapapar wahu-wahu hitu. Bawaal hino inakuna upis panguwasan negeri JPN Sabah nalibos ulik mahulu binaalan. JPN Sabah nambala inan sikulan nambaal ralako apasi ranana akra insub mahulu napabala rasulapan ampulis ayuk ahilong apirotra intok bawaal hino. Mangsa nangapura pangwawasan rapahun pantahaan am inayara lapuran perubatan mangsa ralom bawaal onsoi. JPN Sabah puno nambala kebajikan amkan saya nohuang no susumikul hino rayus ilayan naka aya sungkor psikososial ramangsa am ulun no sikulan ra naka aya. JPN Sabah puno nana akra huyu ra inan angwasa ra angin suup ra ulik. Mayar hino ulun nasuangan pinabala ika aparayo ra aho ika atopot ra abuli angulian so ra ulik ayuk angibitra kapahalan ramangsa am sulapan. University Malaysia Sabah UMS Nasau Krai University Kasa Negara inayara program SGDF's Global Camp Ruang Ari Burung Pramonom Rah Bangkok Thailand Vahu Vahu Hitu. Program ini ra pahayaman ra babal asunggai trasusukuan kasingkatan mayara kapandayan noh tukir institusi. Program hino binayaan no onom ngau peramsa susumikul intara balu negara yohino Malaysia, Thailand, Amerika Syarikat, Myanmar, Filipina, Indonesia, Vietnam, am Singapura. Kumaro Naib Chancellor Hal Ehwal susumikul am alumni UMS Profesor Dr. Rahman Nordin Nambala binayaan hino ra apain talang ra babal alindot no UMS ralom apapirod ra agenda kaansayan no tikop tana am kasingkatan ulun amahun am napain talang ra hohot no university angungga ra generasi susumikul ra aka alap amaruang mayara positif rah tayar antara bangsa. Suang operamsa ngaulun delegasi UMS nakaaya sangulun mentor kebajikan sangulun pegawai pengiring am siam susumikul jawatan kuasa kebajikan mahasiswa jakmas non resident. Program raboy operam ruang orohino sino kuliah akatema lawatan community bengkel kaulayan Thailand am pahayaman prototype inovasi.
Huang hijrah linasan ilayan maira pahunggaan no waal asauk ra alabi berintegriti am apa mahulu raka kasipan no ulun nasuangan. Pegawai Libung Tambunan Muhammad Azri Jaini Jeffrey Nambala, kasingkatan Norondo Libung salakayak maira kasingkatan fizikal am ekonomi, hinopono nakita akra babaal no ulun nasuangan ra asisimpung ayuk sino waal onsoy. Ya Nambala rahinili paat pangapuan maal hijrah am mahrajan kesinian Islam tayar Libung Tambunan 1448 Hijrah Radewan Pisom Puruan Square. Muhammad Azri Alansan, pembaalan rah mahrajan kesenian Islam kulimanin asau kramidium dakwa aka ampos ralom wawaal ahinga ra Islam. Am apapirot ra ukuah ayuk apaulah ra generasi tubahu aka ilmu. Sino akhlak am akalap amaruang ra kasingkatan Libung ayuk kaansayan no negara. Popor no ilau na paintalang ri na imagine sinauk na ngapura anugrah toko maal hijrah tayar Libung Tambunan. Ia nasauk ra kinai anu aden sikulan alintanga kebangsaan agama Tun Ahmad Shah Kota Kinabalu ayuk na ngapura akunan ram murabi mitali am toko pendakwah tayar negeri Sabah. Hinono aho ondo winon soiri maidayungkit am pinaralin kura rahun murut. Salam Malaysia Madani.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakauyu kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu amam pekelala. Sonor imbolo ti resesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo. Malaut masilukan, mokondo guangno, masagak maminat rainan galama, sikul kandai lumawo kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalato krena suangan. Imbolo salak kapang kurian, yono rondo pilat ondo kalamakito, amaruno mangkinibit ra mairuan rapay nawo. Nembangan Maliaw, kapam Maliaw Basin, The Lost Wall of Sabah, egere rapu ruliriut Sabah ondo ngelonggo tojo. Rebal ru geografi no kokosan rapaliuk ondo mayo tojo, ragayono 500 perngoperan balu kilometer persegi, amandom no 1600 tulungoperan 500 yonangon rulonson rubatu ruagis ambatu rulosok. Kokosan anal sibuni intor arama tutunan rutan ati. Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondo mapagon matum. Rorondo ondok mapatunggul ra lembangan Maliaw ra tanati am sungai Maliaw ondok tumilis ra sungai Kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sor ra lembangan Maliaw ti am bujuk untung. Bosai Maliaw tul natampas rasawat maperambalu ngamite am niak tilungan lini maksud rorondo tilungan timu mapalo ondok mokondo rasabah. Rabilor 1900 Limbangan Maliaw, Pinatanau, Kosondra Kawasan Rezep Perlindungan Hutan Kelas 1. Amra Kabalu Rainukaw Sinokra Eko Penampungan, Sak Pertalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lilit Rakitio Mabuli Pulolowon. Radua Ayuk Mabuli Balon, Iginya Magi Jawat Sor Arakatauran No, Kapam Jungle Trekking, Magilong-gilong Ras.

Apa kakak akan saya datang noro kan saya nanti ngai samkan saya akan datang noro. Apa kakak bebalu kawanan? Raoro itu ala sua mama linavo alan sanora muyun. Baili remyun anginom ra lava ra sungoi ra ahilu ra dehydrasi stroke aba. Ampa kaka aun sino ulion no ra oro minggu pacut itu ra angibit ra sulapan moi mako-mako. Onsian sayang kiralan mayal susu penu undang-undang kaulonan ampinu inan. Hinora kosan onsian sayak akasuku ra sukun. Ampeng kewenangan perarangan rangan taka pian-pian am timbul tawau rana itu rabilin mayra Facebook mai kan saya ndau minggu ramayon kan saya nanti guys am sahulia kupoyo paing kewenangan ramayon nang itu rabilin ramo. Ampa kaka abuli kapo angito rabilin muyon mayra WhatsApp mai ranumbur loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amrayo staka po ang kiningo rarimbay-rimbay numurut liliwara paat pangin panting ay Sandra Tanganoro kiningo FM hebat am siok niya.

Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Ra Sabah. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Tinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Untuk Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onda Masuang Tinemu Giora Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Noro Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulin Tok Rasuswafde, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Dumolop, Amsio Roangin Intora Paka Kroka.

Iyo pa haka ka intora pantupakan pangukawan syukur amar pantupakar poporno saluran radio RTM nang ibitra kemeriahan no Piala Dunia Ramuyun amraino patutino kopi Ramuyun pantupakan no Francis am England ra susuaw ra oro hitu England nakalanduk inayara onom gol paat nantupak ra Francis ra susuaw am England nakaturung ratu kar katalu. Jadi pahaga karayus mayramo rasaluran radio RTM ra angi vitra pantupakan poporno yo hino Argentina antupak ra Spanyol ra ruo hari ruo nga opor hari bulan sila katulu. Yo hino nun suaw ra jam katalu ra susuaw. On kelia kalap antur akaturung ratu kar kasa am on keli angi vit mulira Piala Dunia. Kami ahilong takara kemeriahan no Piala Dunia nun suaw.

Yo pahagakan Reina patut tuno ko pa yara mo yun rondo kempen valin. Yo hino kempen panakan ralumbak ondo valin no pahun pantahaan keningau. Kempen itu balin ra oroh itu yo hino operam siam hari bulan sila katulu ruang hari burung operam monom. Inta rajam ko operam ruoh ratangan warau suku rajam kalimo ramai. Jadi pahagaka. Am kempen itu va alindra rondo kadaira bandar baru keningau. Jadi pak kakak ona siamoi panak ralumbak abuli kamera kempen pana akan ralumbak bina alan no pahun pantahan keningau. Ra oroh itu rajam ka peram ruo ra tangan ora ora itu suku rajam ka limo ramai. Am kempen itu ra koson angin supra ulun-ulun aki lulu ralumbak. Apa kakak rayu setakat po antingnya sam ringo ho takat po rimbai lumango rimbai ri Julita John Andaun am sumunuhin na baho rimbai interi Aaron John Agustin na lolot no trust my day.

kalau magiwi rakat pangulikan rondo kesalahan Remalaysia. Rondo kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo peramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwi rakat pangulikan kapam kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amampakito rakat rakinil rabala makakosa, pat kutakot.

Yo bahay kakarino jam karora mai am akai takaraina tangan ibo ka on kabar. Yo hino pamasukuan ravilin maya ra telepon sukura jam katalu ramai. Jadi pa kaka abulikan on telepon ra nombor los balutulu talu talu balu lohos onom lohos. Amrino pasuku aku pilih rangantaka Elvia samai paran. Hello kansen da oro minggu DJ Iza pembangan duhuang kansen apa aku rakaraya mura konti kening FM hebat am on soy kapio. Aun kabar alansan on saya kam DJ. Aki asia unamur nangit terabilin abis asuang karayaku intora susual. Nang akan kenaki alansan da kawinu rangarangan kening FM sabab BFM on soy am pengkonangan ra. Siaran Melayu Dusun Interarangan Kening FM Sabah BFM I Arini Majanun Silof Angun Ali Uji Elin Kemabung Runang Skim Kuala Tomani Lima Ansuai Kampung Raskim Tomani Aka Akarangai Paran San Sulapan Ra Kampung Lalandangan Am Kawin Uinggalan Huruf E Sukura Z Bai Pangkaus Huang Nu Ikana Sabit Ra Inggalan Am Ahinga Uramion Kawi Am tapi pansirangan taka suku saboino am ambilin aura kawi-kawi nu pahaka-pahaka. Paminat nu piala dunia pai tatalayo hama nu huang ala akala pasukan kaminatan nu huang am. Aku bayawan napo arul ulu. Aki asirion DJ nawar nanahi bilin binatikan ku liwa-liwa oko yak aminawo am. Pengkonangan riun DJ zakan sana payur saya tugas am rayus ku musim. Yo kan saya Rion, pengkonangan Rion nang itarabilin maya ra WhatsApp mai. Amon saya onsaya kau, amalan sa noramion kawi, onsaya kabar mayon. Ampa kakarai sa kapang kiningo ra rimbay pasar malam keningau rimbay wi ari di majanun. Am sumunuhin na bahu rimbay intercated check lanjian kau pusan.

0: kuau ko tiang so kosan malau tek bulos mutu
1: ay amanci huang kuling ko ngelinga karai kutu ka mansi mansi kando ulu nilenga halan ini talan kuno sino sampa ahung hulok kuliawai tamba pun sin tapi kando ulun matong me pahilong
0: oh ko tiang so paiklano rakening FM
1: oh sino ki iklano kani FM tu
0: iyo
1: anyo ngambi ngoringo ngora kani FM tom ka kapan de ora ilo ake iklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngora kini ngofem no teleponi pegawai pemasaran di loti nombor telepon usung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: ya uka nonce ya kino kale raka pandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu
0: topot kini yang so ati lain malupus lagi tio masuang ulun moi pembali rakadai mutu mabuli po yang balanjain muraki
1: pakuan wai
0: bah bukan aku po
1: yu
0: bapai kelani teleponi am
1: yu

Ya bah kakak rimbai naringo takara itu le rimbai sinin dualan rimbai intori Rusdi Rafael. Ampa kakak reno akaya karako DJ Zara Rohitu raka salula anda hunumurut sukura jam katalu ramai. Ampa yang kau nangar ramu yon angkini ngora mor radio kini ngora FM on yakin tok mu yon. Abuli kamera frekuensi siam mau pernah mapat titik tulu mega hasam abuli kapo. Akaya ramo mayara aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Ampa kaka abuli kapo angito rabilin mo yun mayara WhatsApp mayra nombor loho sa siam lima balu siam onong balu onong balu. Ampa suku ko pebilin orang antaka si no aje kauran. DJ kan sen oro rai tim monsoy oro tim malasu tojo ra keningauti. DJ bilin kosan pasukon ku i kalso maimun masra si malai. Masrin lai jus jusma. Fuzia B, bilin kansen alo kreti am atan petanau alansan onsay-onsay ayu kamparing kuanangan. Ya apa yang kuanangan riun sinuai na ito rabilin ramo. Ampa yang kuanangan peyo rarangan taka Roslan Miasin Jaiton Malik. Ranang ito rabilin mayara Facebook mai. Kansen oro minggu kansen nantinges ampah sahuli okupi ramo yun. Paing kuanangan ramo yun na ito rabilin ramo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand puasa bagu Oceania asaka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya pa ka ka na patut no kumera mo yon rondo aho. Ya hina program hebok tayangan screen mayo Piala Dunia 2026 Arena Ondo Valindra Arena tu vahu keningau. Wa Alindra Oporam siam hari bulan sila katulu ruang hari burung oporam monom ya hina oro hitu intora jam kabalura londom su suku rajam karuora sesuai

Mam, pasok wo ko pa yo. Pasok wo ko pa yo. Bilin orang antakan narumbay pita kampung mantai lang tenom kansa norominggo di rundi je. DJ Bulik Kiyama kita kakurin by Poloso Ayuk Felix Agus Paring kuan nganam DJ Aki Asya Orion Narumbay Oro itu nando pagayaman monso yo hino pa kita akan narimbay Asih aku pemayara pa kita akan narimbay Abulika Maya Intora Oro Kasa Sukura Oro Kalimo Intora Jam Karwo Sukura Jam Katalu Ramai Ampa kakak rayu stakapo Anting ay samringo hota kapo rimbay dalingkul rimbay riro si disabay am sumunuhin na baho rimbay intori Albert Pangal amalulu rapan suayan rayu sakaya ramora kasalulan rahunumurut pagayaman takaw monsoy.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Syukri Mahmud dalam Berita Kini FM edisi Ahad 19 Julai. Usaha mengenal pasti individu yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri diberi kukuh menerusi peluasan program Mekar khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Shamsul Anwar Nasrah berkata, program itu dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Kerajaan Negeri, Pemimpin Komuniti, Hospital, Sekolah, Agensi Kebajikan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Langkah itu bertujuan membantu individu terlibat melengkapkan dokumen sokongan serta mempercepat proses permohonan berkaitan warganegaraan dan pendaftaran lewat kelahiran. Datuk Shamsul menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shear Yee dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Menurut Shamsul, kuasa membuat keputusan bagi permohonan pendaftaran lewat kelahiran turut diturunkan kepada JPN Negeri bagi mempercepat pertimbangan dan penyelesaian kes. Dalam pada itu, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat di hujung Julai atau Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Tempoh perjalanan dari Keningau ke Pekan Pensiangan kini dipendekkan kepada kira-kira 3 jam susulan pelaksanaan projek penaikan taraf Jalan Sepulut, Salong, Pagulungan, Pensiangan secara berfasa. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, dalam jalan berturap yang kini menghubungkan hingga ke Pekan Pensiangan merealisasikan antara janji manifesto bagi meningkatkan jaringan perhubungan serta merangsang pembangunan sosioekonomi di kawasan pedalaman Sabah. Kemudahan itu memudahkan pergerakan penduduk, guru, petugas kesihatan dan agensi kerajaan selain meningkatkan keselamatan serta keselesaan perjalanan. Fasa seterusnya, rangkaian jalan tersebut akan dihubungkan sehingga ke sempadan Kalimantan, Indonesia bagi membuka lebih banyak peluang perdagangan, pelancongan dan pembangunan rentas sempadan. Tiada unsur jenayah atau buli dalam insiden seorang pelajar yang terjatuh di sebuah sekolah di Papar baru-baru ini. Perkara itu disahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah selepas persiasatan awal dijalankan. Dalam satu kenyataan, JPN Sabah menjelaskan pihak sekolah bertindak segera dengan memberi bantuan awal, memaklumkan keluarga mangsa dan polis serta mengawal kawasan kejadian. Mangsa telah menerima rawatan di hospital. Berdasarkan laporan perubatan, mangsa tidak mengalami kecederaan serius serta berada dalam keadaan stabil. JPN Sabah terus memaklumkan kebajikan dan kesejahteraan emosi pelajar berkenaan turut dipantau, termasuk melalui sokongan psikososial kepada mangsa dan warga sekolah yang terkesan. JPN Sabah turut memberi kerjasama sepenuh kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan serta menjejaskan mangsa dan keluarga. Universiti Malaysia Sabah UMS menjadi universiti tunggal negara menyertai program SGDS Global Camp 2026 di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Program itu bagi membincangkan isu berkaitan matlamat pembangunan mampan menerusi kepakaran setiap institusi. Program ini disertai 61 mahasiswa dari 8 negara iaitu Malaysia, Thailand, Amerika Syarikat, Myanmar, Filipina, Indonesia, Vietnam dan Singapura. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS Profesor Dr. Rahman Nordin berkata, penglibatan tersebut membuktikan peranan aktif UMS dalam memperkasa agenda kelestarian global dan pembangunan komuniti. Selain turut memperlihatkan usaha universiti membentuk generasi mahasiswa yang mampu menyumbang secara positif di peringkat antarabangsa. Delegasi UMS terdiri 11 orang merangkumi seorang mentor kebajikan, seorang pegawai pengiring dan 9 mahasiswa jawatan kuasa kebajikan mahasiswa Jakmas non-residen. Program selama 12 hari ini diisi dengan kuliah bertema lawatan komuniti, bengkel kebudayaan Thailand dan pembentangan prototip inovasi. Semangat hijrah perlu diterjemah menerusi perubahan sikap ke arah menjadi insan yang lebih berintegriti dan mengutamakan kepentingan komuniti. Pegawai daerah Tambunan Muhammad Azri Jaini Jeffrey berkata, pembangunan sesebuah daerah tidak hanya bersandarkan kepada kemajuan fizikal dan ekonomi, malah menuntut pembentukan masyarakat yang bersatu padu serta berakhlak mulia. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada sambutan Wa'al Hijrah dan Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Tambunan 1448 Hijrah di Dewan Ponsimporuan Square. Muhammad Azri berharap penganjuran Maharajan Kesenian Islam akan terus menjadi medium dakwah yang berkesan dalam menyelami kecintaan terhadap Islam. Selain mengeratkan ukhuwah serta melahirkan generasi muda yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada pembangunan daerah serta kesejahteraan negara. Kemuncak majlis menyaksikan Naim Majnin diumumkan sebagai penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah Tambunan. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Wadan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Shah, Kota Kinabalu serta menerima pengiktirafan sebagai Murabbi Misali dan tokoh pendakwah peringkat negeri Sabah. Sekian berita Keringau FM, berita disunting Maidah Yungkit. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, ketingau. Berjumpa lagi kita di Santai Petang dan Harmonika edisi Relax Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Syok bersama-sama dengan saya DJ Syukri. Arahkan penyampai anda untuk hari ini dari pukul 3 petang sehingga pukul 7 malam nanti. Terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menemani kita di siaran Bahasa Murut sebentar tadi, menghiburkan dengan lagu-lagu Murut Sensasi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Tidak lupa juga rakan-rakan kita yang mendengarkan kami melalui penstiman terus di aplikasi RTM Klik. Ya, hari ini kita akan bersilang budaya sebentar saja lagi selepas opening ini. Selepas satu lagu pembukaan, kita akan silang bersama-sama dengan saya di segmen silang budaya dengan tajuk hari ini Bahasa Media Sosial dari Pantun ke Meme. Boleh mengikuti kami dari live Facebook dan juga live TikTok serta dengarkan kami di 94.7 MHz Kening FM. Hebat syoknya. Kita terus saja di mendengarkan lagu pembukaan hari ini. Mari keningau persembahan Nahyan.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang, salam ceria rakan pendengar Kedengar FM bersama dengan saya DJ Syukri di dalam rancangan Silang Budaya edisi hari ini, hari Ahad 19 Julai. Apa khabar anda semua? Ikuti kami melalui live TikTok dan juga live FB. Selain daripada mendengarkan kami di radio untuk rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita akan bincangkan satu topik yang menarik, topik yang sangat dekat dengan kita, dengan ibu jari kita malahan. Tajuk kita hari ini adalah bahasa media sosial dari pantun ke meme. Ya, pantun. Bila cakap pantun pasal meme ni kan, kita tengok definisi dia dululah kan. Pantun merupakan warisan sastra lisan yang terikat dengan struktur yang indah. Ada pembayang, ada pun ada maksud dan format rima ABAB di hujung. Ia memerlukan daya fikiran yang kreatif untuk menyusun kata-kata demi menyampaikan maksud yang tersirat. Dan manakala meme pula, meme merupakan budaya visual internet yang menggabungkan image ataupun video dalam teks ringkas dan struktur. Meme sangat fleksibel, pantas dicipta dan disebarkan secara tular di media sosial ataupun di mana-manalah, di ataupun di pertuturan seharian dalam WhatsApp atau chatting begitu. Dan meme selalunya diambil daripada perkara-perkara yang viral ataupun daripada filem-filem viral, ada petikan-petikan juga. Selain daripada gambaran video, ada juga menggunakan perkataan. Jadi sama-sama kita bincangkan di Silang Budaya. Kalau rakan kita di TikTok ni, dia bilang, DJ Syukri, apa kabar? Dia bilang, okay, kabar baik. Terima kasih ikut Silang Budaya. Kalau kamu ada idea ataupun pandangan sendiri, selamat petang DJ. Kita di JB Keningau Onsoy Baam. Okay, Onsoy Yus 477. Ya, kalau kita perasan gak kan, kalau kamu orang perasan atau tidak, kalau dulu kita punya datu nenek, kita punya mama bapak kan, kalau mengurat atau menyindir secara halus, mereka akan petik pantun. Sebagai contoh lah kan, pucuk paku si daun palas, kalau rindu kenapalah tak balas. Macam itu contoh dia, lama dia menunggu kiriman surat tidak dibalas. Ataupun pantun paling klise lah kan, kita zaman dulu kita masih dalam zaman sekolah dulu kan, dalam surat cinta monyet budak-budak tahun 90-an sehingga awal 2000-an, 80-an pun saya rasa ada juga. Asal tulis surat ada budak-budak, wangi-wangi budak lagi, ujung-ujung mesti pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Itulah boleh dikatakan pantun yang jadi meme kita zaman sekolah dulu. Kalau kamu ada pengalaman yang sama, boleh saja berkongsi di ruangan chat FB Live dan juga TikTok Live, dan boleh juga kongsikan pengalaman anda di 0195896868 WhatsApp Keninga FM. Itu yang dulu-dulu lah, masih pakai pantun. Tapi budak-budak zaman sekarang, kalau kena ghosting gak kan, ataupun merajuk, mereka hantar apa? Mereka hantar meme, kucing menangis lah, ataupun ada yang hantar muka Pikachu tu kan. Punyalah jauh beza, tapi matlamatnya tetap sama. Jadi jom kita tengok, kita bedah, kita sama-sama berkongsi di Silang Budaya hari kali ini, macam mana bahasa kita berevolusi dalam pertuturan seharian ataupun di media sosial. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, dan selepas ini kita akan bincangkan pula apakah persamaan pantun dan mim. Silang Budaya kembali selepas ini.
1: Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Hello, hello, gembiranya aku bila denganmu.

0: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, kembali lagi kita di Silang Budaya Radio RTM edisi Ahad 19 Julai bersama saya Syukri Mahmud di Konti hari ini. Baiklah, kita sambung lagi topik kita hari ini dari pantun ke meme bahasa sosial media. Dan rakan pendengar, kalau kamu orang ingatlah kan, pantun ini macam skema kan. Tetapi sebenarnya kamu orang separuh benar lah, orang bilang. Saya boleh cakap separuh benar sebab pantun ini sebenarnya adalah meme versi klasik. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab yang pertama, kedua-duanya memerlukan kreativiti yang tinggi dalam ruang yang terhad. Nah, pantun ada format 4 kerat, ada 2 pembayang, 2 maksud, ada 2 kerat pun ada. Meme pula ada format gambar dan teks ringkas ataupun ada caption dan juga berbentuk perkataan dari filem yang viral. Dan yang kedua, kedua-dua ini digunakan untuk menyindir secara halus ataupun orang dulu-dulu dia tidak maki terus. Orang dulu-dulu bertapis, mereka pakai pantun untuk sindiran. Dan orang sekarang pun sama juga. Kalau kita geram dengan satu isu tu kan, atau dengan siapa-siapalah kawan-kawan kita pun, mereka tidak hantar karangan panjang di Facebook. Hanya edit meme, macam meme Drake Hotline Bling tu yang tidak mau dia bilang tu. Lepas tu, ataupun meme distracted boyfriend, konsepnya sama jugalah, ringkas, kelakar dan semua orang faham. Kalau mau cakap lagi ada contoh kan, kalau dari segi meme viral, dari petikan filem tempatan pun ada juga. Dari kalau utah cakap viral, kalau zaman dulu-dulu ni, zaman filem-filem Tan Sri P. Ramlee, macam dialog-dialog yang ikonik tu lah, itulah viral di ketika itu kan. Macam salah satu contoh dialog ikonik yang diucapkan oleh pelakon legenda Ali Rahman yang memegang watak sebagai Pati Gajah Muda dalam filem klasik Melayu Damak terbitan tahun 1968 adalah pantun. Waktu dia semacam dia sedang bercakap sama mak dia lah kan. Kita bercakap berlainan bahasa. Emak bercakap bahasa tua. Nanda bercakap bahasa muda. Bahasa tua penuh kesabaran di dada. Bahasa muda darah bergelora. Lepas tu menangislah mama dia. Anak kenapa kau begini? Lepas tu nekatlah anak dia ni melawan si Damak kan. Sebelum merebung menjadi buluh, eloklah dipatah-patahkan. Begitu. Sungguh indah bahasa yang digunakan. Pantun tu menunjukkan kemarahan dia. Itu salah satu jenis pantun yang viral ketika dulu-dulu dalam filem Damak. Dan kalau cakap zaman sekarang pun ada juga. Kalau kamu masih ingat lah kan, filem siapa ni? KL Gangster. KL Gangster, watak ajib di KL Gangster tu yang dilakonkan oleh Sophie G. Khan. Untuk mau menunjukkan, mengekspresikan rasa marah, dia ada cakap, kasih sengat lah. Begitu saja kan. Tapi orang tahu dia marah. Dan kalau kita tengok, kita punya kawan-kawan dan budak-budak masa itulah, dia guna apa itu perkataan itu menunjukkan gurauan dia dengan kawan-kawan dia. Dia marahlah juga tapi tidaklah terlampau marah sangat. Digunakan meme itu sebagai gurauan kepada rakan-rakan dia. Dan seterusnya, kita ke poin yang seterusnya adalah evolusi. kenapa kita beralih ke meme? Macam-macam mana pantun ke meme? Jadi persoalannya kan, macam mana daripada pantun yang indah bahasanya kita boleh beralih kepada meme yang kadang-kadang tiber sik-sik-sik dia bilang, ataupun pasrah dia bilang. Jawapannya adalah kerana kepantasan. Nah, sekarang ni zaman media sosial, perhatian ataupun attention span kita sangat pendek. Kita mahukan benda yang instant. Gambar meme yang kelakar boleh buat kita faham satu-satu situasi tanpa perlu masa yang panjang ataupun membaca sesuatu yang panjang. Dalam masa 2 saat saja kita sudah boleh faham. Macam bahasa sosial, media sosial hari ini kan adalah bahasa visual. Contohnya meme surprise Pikachu face. Tiada perkataan, tiada caption, tetapi kalau kawan kita respon stiker WhatsApp pakai meme itu, kita terus faham si kawan sedang bingung. Ha. Kita baca respon dari TikTok. Sifu Halia, syok mendengar setiap bersama Keningau FM Radio. Terima kasih Golden Argo Farm. Mawar Putih, hai bang. Hai Mawar Putih. Mama Sabin. Hai Umi. Okay, baik, kita sambung lagi. Tapi adakah, kalau kita tengok meme ni kan, adakah pantun sudah mati? Tidak jugalah. Sebab dalam TikTok sekarang ramai saja orang buat pantun-pantun sendiri. Ada yang apa, orang bilang versi modern lah kan. Terutamanya pantun pickup line. Pantun pickup line ni masih viral sampai sekarang. Ramai anak muda buat pickup line versi modern pantun. Pickup line maksudnya jiwa estetika kita masih ada. Estetika berpantun, cuma jasad dia mungkin sudah bertukar jadi digital. Jadi contoh-contoh pickup line yang sudah pernah tular, pernah kita dengar di media sosial, tapi ada kriteria sendirilah. Pantun-pantun pickup line dia mesti comel, dia mesti kelakar, sama ada cringe sikit lah kan. Seperti buah mangga, buah mempelam, cakapkan mak, bakal mentua kirim salam. Ataupun kawan sebelah buat lawak, saya suka awak. Ataupun satu lagi yang rojak sikit bahasa dia, go pet shop to buy cat. You buat I terpi cat, dia bilang. Lepas tu buat meme kucing di hujung. Dan selalunya di hujung pantun-pantun meme pickup line ni ada cia-cia-cia begitu kan. Macam itulah. Jadi macam-macam lagi lah pantun pickup line ni. Kadang-kadang ada rima akhir dan susunan pun berterabur, tapi orang tetap faham. Cumanya kalau memang tidak sedap didengar ataupun terlalu cringe, memang kena bahan lah oleh kawan-kawan kan. Okay, baiklah, kita berehat sebentar lagi. Sebentar dengan mendengarkan lagu seterusnya ini daripada Abu Bakar Ella, Orang Kita versi 2025. Kembali selepas ini di Silang Budaya Radio RTM.
4: Silang Budaya Radio RTM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Ya, kembali lagi kita di Silang Budaya Radio RTM. Ya, baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, tajuk kita kali ini bahasa sosial media dari pantun ke meme. Jadi dalam secara ringkas nyalakan, meme ni bukanlah mengganti pantun. Walaupun dah zaman dulu kan penulisan atau penciptaan sastra seperti pantun yang hebat sering dikaitkan dengan golongan cerdik pandai ataupun tokoh sastra, tapi berbeza dengan meme. Kalau meme, sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang boleh mencipta meme sendiri dan boleh menyebarkan idea mereka di seluruh dunia tanpa dalam masa yang singkat, tanpa mengira waktu. Beberapa saat sahaja kalau menarik meme yang dibuat itu, sangatlah orang pun memviralkan lagi. Kadang-kadang ada yang terkenal di media sosial kerana meme. Ada yang contohnya meme film film American Psycho, kata yang si ada pelakon dia itu buat muka mimik-mimik muka ikonik lah. Orang buat di TikTok buat muka itu pun boleh famous sampai mendapat jutaan pengikut. Ha, jadi meme ni bukan saja penghibur, tetapi dia juga salah satu cara marketing yang sangat berkesan untuk apa-apa pun yang kita buat. Contohnya mempromot diri ataupun promote bisnes, mempromote rancangan, sesuatu rancangan juga ataupun majlis juga boleh menggunakan meme. Dia sangat luas, walaupun bahasa satira dia itu kadang-kadang ada yang cringe, ada yang tidak beberapa ikut tata bahasa, tetapi ia boleh diadjustkan, dia boleh disesuaikan mengikut kesesuaian ataupun penggunaan kita. Baiklah rakan pendengar yang saya hormati, kita sudah menghampiri hujung rancangan Silang Budaya. Tetapi sebelum saya undur diri ini kan, apakah konklusi kita hari ini? Bahasa media sosial sama ada pantun maupun meme adalah bukti bahawa bahasa kita ini hidup, sentiasa berkembang. Tidak salah kalau kita menggunakan meme ataupun bahasa selangga ataupun untuk berhibur kan. Tapi jangan sampai kita lupa keindahan tata bahasa kita yang sebenar. Dan jangan salah guna pantun ataupun meme untuk menghina orang lain di media sosial pula. Itu sesuatu yang tidak sehat ataupun tidak bermoral. Walaupun zaman dulu-dulu kalau orang biasa ataupun orang bangsawan kan ya, bukan sastrawan, nah orang-orang sastra ni kan kalau mau mengutuk istana ke orang bangsawan ke kan, mereka memang dulu menggunakan sastra dan melalui puisi, melalui pantun. Tetapi kalau zaman sekarang ini kita kritik, tapi boleh kritik, cuma kita gunakan meme yang sesuai, tidak melampau, pastikan ia sesuatu yang membina. Jadi kamu orang semua ataupun rakan pendengar kita semua, apa meme kegemaran kamu orang minggu ni? Nah, kalau ada yang mau belanja pantun pun boleh, boleh hantar sekarang ataupun sepanjang hari ini, bila-bila masa hantarkan pantun anda di 0195896868 ataupun di ruangan komen FB. Anda boleh share pantun, kita berpantun-pantun sampai petang pun boleh juga. Ataupun hantar meme yang kamu orang suka. Walaupun rancangan budaya sudah tamat, kita masih boleh sambung berborak tentang topik ini sehingga di penghujung siaran pada pukul 7 malam nanti. Baiklah, sampai di sini saja slot Silang Budaya kita untuk hari ini. Sentiasa bijak berbahasa di media sosial. Sekarang sebelum itu, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.47 minit petang, sebentar saja lagi, mungkin dalam masa 7 minit saja lagi kan. Jadi sama-sama lah kita nantikan. Baiklah, saya DJ Syukri, kita berjumpa lagi di Silang Budaya. Terima kasih kepada anda yang telah mendengarkan saya di radio, mendengarkan saya, menonton saya di live TikTok dan juga live Facebook. Terima kasih
kasih juga dengan rakan teknikal kita hari ini, Puan Nurhayati, Nurhayanti, yang telah membantu untuk menjayakan live Facebook untuk hari ini. Jadi sampai jumpa lagi di Silang Budaya yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penghijrahan diri manusia itu adalah perubahan diri daripada menjadi jahat kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik dan seumpamanya. Manusia yang mencari jalan kebenaran, iaitu jalan Tuhan, insya-Allah Allah akan bantu, Allah akan sambut. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, lanahdiyannahum subulana, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keridaan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta bersama orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Sahabat-sahabat, ketahuilah pentingnya mencari dan belajar ilmu agama. Kerana hanya dengan agama dan ilmu yang mampu menjadikan diri kita ini kuat dan hebat dalam menempuh gelombang dunia. Dengan agama dan ilmu juga, manusia ini akan sedar keimanan seseorang itu bukan tergantung daripada manusia, tetapi keimanan itu tergantung sejauh mana manusia itu ingin terus menjaga dan mempertingkatkan ketaatan juga amal solehnya dalam dirinya. Andai ada orang sekelilingnya yang melanggar syariat, maka orang yang berilmu akan terus berprinsip dalam mempertahankan keimanan dan ketakwaan dalam dirinya. Menjadi soleh dan soleh itu bukan hanya menurut tampilan dan dasar ilmu, namun selagi mana tidak lari daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka apa dia ajaran Al-Quran dan Sunnah itu, semuanya akan diketahui apabila seseorang itu mempelajari ilmu agama. Maka dari situ, manusia itu tahu bagaimana untuk kita nak mempertahankan akidah dan keimanannya dalam memegang pangkat apapun di dunia ini. Maka, sahabat-sahabat, kita kena jadi seperti itu. Jadilah kita seperti lebah mendapat sesuatu dari sumber yang baik, iaitu carilah ilmu yang baik yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian menggunakan ilmu yang baik itu, yakni beramallah dengan ilmu yang dipelajari, dan kita sumbangkan semua sesuatu yang baik itu, ilmu yang kita cari itu tadi, berilah manfaat kepada manusia yang lain. Maka yang paling penting untuk kita terus kejar dalam hidup ini, sahabat-sahabat, adalah menuntut ilmu, khususnya ilmu akhirat, sahabat-sahabat. Kerana dengan belajar dan mengejar ilmu akhirat ini, dia akan membawa pemahaman kepada kita tentang apa itu makna kehidupan dunia yang lebih bermakna. Sebab itu, nak istiqamah berhijrah buat baik, kena rajin-rajin hadirkan diri dalam majlis ilmu. Percayalah, jika Allah Subhanahu Wa Taala dah mulai cintakan hambanya, Allah akan bimbing pendengarannya, penglihatannya, tangan yang digunakan, kaki yang digunakan untuk melangkah itu. Perlahan-lahan kita akan mula menemukan jawapan-jawapan di sebalik setiap persoalan-persoalan kehidupan. Dalam masa yang sama, Allah akan mempertemukan kita juga dengan orang yang baik, orang yang mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksimalkanlah masa kita sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, sebelum keluarnya dajjal. Jadi diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maksimalkan. Maka ini kesempatan emas. Ya Subhanallah, para ulama, para asatizah, para da'i, ustaz-ustazah hanya boleh berkata dan beri peringatan saja. Tetapi yang memilih jalan hidup, yang membuat keputusan adalah diri kita sendiri. Dan ingatlah, berubah atau berhijrah untuk menjadi lebih baik adalah satu kebaikan dan kejayaan yang besar dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam, cukup sekadar itu saja. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida Ul Islam.

Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Ya, hujung minggu relax, hujung minggu lebih hebat lagi. Jom kembali lagi bersama saya di Santai Petang. Sekarang kita sudah memasuki di pusingan yang kedua. Santai Petang pukul 4 hingga pukul 5 petang. Ya, apa kabar kepada anda yang masih yang baru saja mendengarkan kami di Keningan FM? Saya ucapkan selamat petang, selamat beristirahat hujung minggu, selamat apa ini orang bilang lepak-lepak bersama keluarga. Mungkin yang tadi bangun awal pagi pukul 3 untuk menonton bola sepak, hari ini pukul 5 salah. Lepas subuh saja terus buka RTM Klik stream ni World Cup untuk mencari nombor 3, nombor 4. Saya doakan anda semua sehat-sehat, sejahtera dan juga dalam keadaan yang baik, walaupun sekarang sudah gerimis, gerimis di lautan pula, gerimis di luar. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan pendengar kita Elvia Samaiparan. Hello, selamat petang dari hari Minggu DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Kening FM. Hebat syoknya. Sorry lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk dan ada sedikit tugasan di tepi, tapi saya mendengar siaran Kening FM sambil buat kerja. Terima kasih Elvia. Hello semua rakan-rakan setia Kening FM. Apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji, Marcella, Elin Kamabung, Runang Skim Tamu Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini agak cerah tetapi hujan sekejap. Kalau di sini tadi mendung, sekarang gerimis. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok ya. Sedikit pantun untuk hiburan untuk si Arini Majanun dan sahabat setia Kening FM. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Sambung DJ, oh, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Begitu kata Elvia. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia Amboy. Sempat lagi suruh saya sambung pantun dia. Tapi tidak mengapa. Ngam-ngam juga tajuk kita sidang budaya kita tadi kan pasal pantun sama mim. Dan kepada rakan pendengar yang lain, boleh juga sampaikan dedikasi macam hari ini dia mendedikasikan ucapannya kepada ramai rakan-rakan dia dengan doa sekali. Terima kasih. Dengan melengkapkan pantun sekali. Boleh berbuat demikian di 0195896868 ataupun komen saja di Facebook Keningau FM. InsyaAllah saya akan kongsikan, baca sama-sama, kita bergerak bersama-sama. Terima kasih semua. Kita dengar dulu lagu seterusnya. Kita goyang-goyangkan sendi kita, kita berjoget-joget di dapur. Kalau makan sekarang mungkin ada yang di dapur. Kita gembira dulu di hari Ahad ini. Pukulan Borneo persembahan Maldini Sydney featuring Reiki Mara. Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Komen,
3: rap. Abangnya ya.
2: Okay.

0: Ya, Tahir Dulamit dengan lagunya Terpesona membawakan kita ke pukul tempat 17 menit petang. Apa kabar semua? Hello, hello, keningau. Kita sudah kupi-kupi di waktu petang ini pukul 4 sudah kan? Jadi kita sambung lagi, mendengarkan pula, kita bacakan lagi WhatsApp rakan pendengar kita, Aman Khan. Assalamualaikum Malaysia Madani, buat DJ Syukri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di Konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Keningau. Semoga, Keningau FM, semoga ceria. Kio dia bilang, ada pantun di petang yang hujan ini. Pergi ke kota Kinabalu, singgah di Kimanis, singgah sekejap membeli belanga. Hendaklah jadi anak cemerlang, ayo agar ibu bapa merasa bangga. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Terima kasih Aman Khan. Oh, ada sambungan dia. DJ, hujan di kampung saya waktu ini. Kalau hujan, hati-hati, terus angkat tukain sebelum lebat. DJ, saya pilih Argentina juara 2-1 kio. Woi, semen peminat Argentina bini. Saya tidak tahu mau pilih, saya punya kuda semua sudah out. Argentina sama Spain, tiang keadaan lah. Memandangkan Argentina ada pemain Liverpool, memang kali Argentina saya pergi sokong. Tapi mau sokong juga itu Spain tuh kan. Kita tengoklah siapa yang menang kan, Aman Khan. Jadi jangan lupalah tengok apa install, siapa yang belum install boleh install itu RTM Click buat streaman terus saja dari sana. Tidak payah susah-susah. Semua sekarang di hujung jari saja boleh tengok bola sudah live lagi. Cuma mau bangun awal sikit lah. Tidur awal, bangun awal. Bolehkah begitu? Terima kasih Aman Khan dengan ucapan dan juga pantun nasihat yang sangat berguna tadi. Hendaklah jadi anak cemerlang agar ibu bapa merasa bangga. Bukan saja untuk kebanggaan ibu bapa, tetapi untuk kebaikan kita juga. Belajar bersungguh-sungguh, kira-kira masih sekolah kah? Sudah besar, sudah tua, tua kutuk suara ini pun masih lagi kita perlu belajar ilmu baru yang kita belum tahu lagi. Terima kasih atas ucapan Aman Khan. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Tetapi sebelum itu, pukul 4.30 menit nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM. Jadi jangan tukar siaran. Biar kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7. Benzulu, Timbang Seni. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Eh, sekut sebit, sekit, denil.

0: dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya. Keningau
1: FM, hebat syoknya. Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa skam dalam talian. Skamer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawa

Ya, itu dia Zone Back to Back untuk petang ini. Persembahan daripada Gabriel Iving, kedua-dua lagu baru beliau, Heroin Kota KL dan juga Andu. Harap anda terhibur dengan lagu itu, dan mungkin ada yang baru dengar bolehlah tahu itu lagu si Gabriel Iving nama dia. Okay, baiklah, sini ada satu lagi hebahan. Program Community Havoc, tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Arena Belia Keningau pada hari inilah kan, 19 Julai 2026, bermula pukul 8 malam sehinggalah pukul 2 pagi. Jadi banyaklah aktiviti, ada dua aktiviti ataupun turnamen e-sport sementara menunggu tirai final dibuka untuk Piala Dunia tahun ini. Musim ini salah. Jadi perlawanan dia ada e-sport dia adalah Tekken 8 dan juga

0: permainan bola sepak FC 20 apa e-sport FC 26. Dia datang beramai-ramai, tunjukkan bakat anda. Siapa yang champion combo Tekken 8 tu, bolehlah terus join dan terus tengok bola. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita 5 petang. Jadi jangan tukar siaran anda, teruskan bersama kami di Keringai FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, syok.
1: Relax.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Hadirin sahabat persembahan web featuring T-Street membawa kita ke pusingan yang ketiga santai. Masuk sudah di segmen Harmonika. Masih lagi bersama dengan saya Syukri. Rakan penyampaian untuk petang ini Harmonika pukul 5 hingga pukul 7 malam nanti. Ya, apa kabar kepada Anda yang baru saja mengikuti kami di Keringa FM? Harap sehat-sehat sahaja, dan kepada Anda yang mungkin dalam perjalanan pulang ke tempat kerja, ada balik kampung sebentar kan, mungkin menghadiri perkahwinan ataupun ada majlis-majlis tertentu, ataupun saja untuk balik kampung menjenguk orang tua di rumah. Hati-hati di jalan raya. Kalau balik sekarang ini keadaan mendung sahaja dan tidak tentu tuh cuaca. Kadang-kadang tadi cerah-cerah, tiba-tiba mendung, tiba-tiba pula hujan gerimis, terutama di zona Pantai Barat, yaitu di kawasan Ranau dan di zon Sandakan di kawasan Kinabatangan. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut butir di kedua-dua zon yang saya sebutkan tadi kerana hujan berlebat dan ribut petir mungkin dijangka mungkin akan melanda di kawasan-kawasan tersebut sehinggalah pukul 6 petang ini. Jadi berhati-hati, pastikan ada payung di kereta. Kalau mau singgah di RNR, tidaklah terlari-larikan, ada payung, stay di jalan. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang membonceng motosikal pun, pastikan ada baju hujan yang reliable lah, baju hujan yang betul-betul boleh kalis hujan yang tidak berapa lebat sehinggalah boleh sampai singgah di mana-mana RNR, di mana-mana pondok ataupun di mana-mana surau untuk berhenti sebentar. Jangan teruskan perjalanan kalau tidak berapa nampak itu perjalanan akibat hujan, terutama hujan lebat. Dan kepada yang naik motor, jangan berteduh di bawah pokok kerana pokok selalunya menarik petir, kalau terutamanya di ribut petir kan. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan seterusnya bersama dengan Louis J. Lewis, Aramaiti. Keningan FM, hebat syoknya.

Di sana hakiki tempat abadi. Itulah persembahan daripada Stanley Chong dengan lagunya Pulang. Ya, kita akan pulang juga satu hari nanti, tapi tidak tahu bila. Jadi kita teruskan berbuat baik, walaupun sedikit, beribadah walaupun tidak banyak, tetapi ikhlas. Jangan putus asa dengan apa nikmat, jangan kufur dengan nikmat yang Tuhan berikan. Gunakan segala kelebihan yang ada kita untuk menolong rakan-rakan kita. Contohnya derma darah, salah satu amalan mulia yang boleh membantu berbagai masyarakat di yang memerlukannya, terutama yang menerima rawatan di hospital. Baiklah, pada pukul 8 malam nanti kita ada, pukul 8 malam, pukul 3 pagi nanti, untuk orang-orang di yang berada di Tenom, terutamanya yang di Melalap, orang bilangan Dun Melalap. Pada pukul 8 malam bermulalah pembuka tirai ataupun program di ambang final Piala Dunia, karena pada pukul 3 pagi esoknya ada tayangan screen Gergasi Final Match World Cup 2026 anjuran Dun N42 Melalap, anjuran bersama Safa Tenom, pejabat Dun Melalap, skuad dan skuad anti dadah Tenom. Melihat perlawanan akhir antara Spanyol melawan Argentina, siapakah yang akan membawa glob emas ke negara masing-masing antara Tenom ataupun Argentina di dataran Maleh Square, Pekan Tenom. Daripada event bermula pada pukul 8 malam, tapi anda boleh juga datang pada pukul 3 pagi nanti mengambil dunia. Tapi kalau datang awal, ada peraduan teka gol, ada pertandingan timang bola, ada pertandingan sepakan gol, dan juga yang paling orang tunggu-tunggu adalah cabutan bertuah. Pengunjung juga digalakkan memakai jersey pasukan pilihan juara World Cup 2026, Tenom Monsoyonsoy. Dan juga dikatakan di sini, bersama-sama dengan yang berhormat ada tu Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, serta Ahli Dewan Undangan Negeri Aduna N42 Melalap merangkap Presiden Safa Tenom. Kalau datang beramai-ramai, dan kalau tidak dapat datang pun tidak mengapa, boleh tengok di tempat sendiri, membuat penstriman terus melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Baiklah, kita dengarkan apakah persembahan si Livingstone Del Laila Liaji, Jangan Malu-Malu. Keningau FM, hebat coknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Keningau FM, hebat show-nya.

Ya Velvet, aduh, kedengar lagunya Mimpi Indah. Mimpi-mimpi kita, semoga semuanya indah-indah belaka, terutamanya cita-cita kita. Tapi jangan biarkan mimpi menjadi mimpi, usahakan sampai jadi. Itulah nasihat orang kita, orang tua-tua kita selalu kan. Dia bilang, mau berjaya dalam hidup, biar ada impian, jangan biarkan tergendala. Dia bilang, selalu lah ini cakap, pelan-pelan kau belajar. Pergi periksaan, bilang si Aki, mudah-mudahan kau menang dalam periksaan. Gitu aja pesan dia selalu. Sampai sekarang saya masih ingat, semoga Allah merahmati roh beliau.

0: ni yang kita mau tunggu. Yang pergi lepak ni malam tengok bola dah membawa, kita marah dia. Tapi tidak mengapa. Dan kita baca mesej daripada rakan kita di Facebook ni, ada daripada Timbul Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Di mana juga anda berada, saya ucapkan selamat petang dan selamat bertugas kalau anda bertugas, selamat beristirahat kalau anda beristirahat. Sekarang sudah pukul 5.48 minit petang, kita akan melangkah ke pusingan keempat, pusingan terakhir, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Harmonika. Sebentar saja lagi, tapi masih ada lagi lebihan lagu-lagu yang saya mahu pasang, dendangkan untuk anda semua sebagai haluan telinga anda di petang-petang ini sambil kupi-kupi dalam keadaan yang good dingin. Kepada yang sedang beriadah, teruskan beriadah dan dengarkan lagu ini daripada Ardley Nicholas menemani bulan selepas pesanan-pesanan ini. Keningau FM, hebat coknya.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
2: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
3: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
4: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Ya tak bisa. Ha, persembahan Dabras ya di pukul 6.4 minit terpetang di pusingan terakhir, jam yang terakhir. Segmen Harmonika 6 hingga 7 malam. Masih lagi bersama dengan saya Syukri Mahmud Rakan. Penyampaian untuk hari ini, petang ini. Dan di sini ada update daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di laman sesawang mereka pada pukul 5.50 minit petang tadi baru saja, di mana amaran ribut petir dan ribut petir ataupun hujan lebat bagal melanda di seluruh negara termasuklah negeri kita di Sabah, iaitu di ke zon pedalaman di Sipitang, Tenom, Keningau dan Tambunan, di ke zon pantai barat, Papar dan Ranau, dan di zon Sandakan di kawasan Tongod dan Telupit. Jadi siapa yang beraktiviti malam ini mungkin menghadiri karnival yang kita sebutkan tadi, di mana di ambang final screen besar. Berhati-hatilah, tengok-tengok keadaan cuaca, pastikan venue yang anda pergi itu ada bumbung. Kalau tiada, bawalah persiapan yang secukupnya seperti kemah kecil ataupun payung besar supaya tidak kebasahan. Baju hujan juga diperlukan juga. Kerana kebanyakan event malam ini bermula pukul 8 malam dan amaran ribut petir ini dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti, dan selepas pukul 9 nanti anda boleh merujuk Jabatan Meteorologi Malaysia sama ada keadaan makin bagus ataupun keadaan masih lagi hujan. Mungkin itu cuma ramalan, tetapi itu supaya kita bersedia lebih awal. Baiklah, selepas ini kita akan mendengarkan lagu-lagu slow, lagu-lagu yang menggamit hati, yang menenangkan jiwa, serta lagu-lagu rohani dan juga lagu nasyid contemporary sehinggalah ke azan maghrib nanti. Seterusnya, dengarkan persembahan daripada Marlini Fan, Lupakan Aku, lagu dan lirik ciptaan pencipta lagu kita dari Tambunan, Kinet Rudolf. Terimalah Marlini Fan, Keringau FM, hebat coknya.

Kudika, persembahan Renel Gunta Beat, membawakan kita ke pukul 6.19 menit petang. Ya, saya percaya ramai rakan pendengar kita yang mungkin sudah beristirahat di rumah, sudah ready untuk menyediakan makan malam. Adik-adik kita pun ada sudah yang sudah sedia setrika baju sekolah dan menyediakan susunan jadual buku teks di dalam beg masing-masing. Dan mungkin ada yang sedang struggle menyiapkan kerja rumah, lupa ada kerja rumah kan. Nah, itulah itu kamu orang bermain jauh di ujung minggu, terlambat tengok telepon. Tidak apa-apa, gurau-gurau saja. Dan sudah tentu adik-adik kita pun rindu dengan kawan-kawan, mau bermain esok, jumpa di sekolah. Wah, semangatlah kan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua pun kawan-kawan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, pada pukul 6.34 menit petang, 6.34 menit, sebentar saja lagi akan berkumandang azan maghrib. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu nasyid, lagu-lagu nasyid, dan kita ada masa untuk bersedia untuk solat maghrib. Teruskan bersama kami di Keningau FM sehingga pukul 7 malam nanti.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penghijrahan diri manusia itu adalah perubahan diri daripada menjadi jahat kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik dan seumpamanya. Manusia yang mencari jalan kebenaran, iaitu jalan Tuhan, insya-Allah Allah akan bantu, Allah akan sambut. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, lanahdiyannahum subulana, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keridaan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta bersama orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Sahabat-sahabat, ketahuilah pentingnya mencari dan belajar ilmu agama. Kerana hanya dengan agama dan ilmu yang mampu menjadikan diri kita ini kuat dan hebat dalam menempuh gelombang dunia. Dengan agama dan ilmu juga, manusia ini akan sedar keimanan seseorang itu bukan tergantung daripada manusia, tetapi keimanan itu tergantung sejauh mana manusia itu ingin terus menjaga dan mempertingkatkan ketaatan juga amal solehnya dalam dirinya. Andai ada orang sekelilingnya yang melanggar syariat, maka orang yang berilmu akan terus berprinsip dalam mempertahankan keimanan dan ketakwaan dalam dirinya. Menjadi soleh dan soleh itu bukan hanya menurut tampilan dan dasar ilmu, namun selagi mana tidak lari daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka apa dia ajaran Al-Quran dan Sunnah itu, semuanya akan diketahui apabila seseorang itu mempelajari ilmu agama. Maka dari situ, manusia itu tahu bagaimana untuk kita nak mempertahankan akidah dan keimanannya dalam memegang pangkat apapun di dunia ini. Maka, sahabat-sahabat, kita kena jadi seperti itu. Jadilah kita seperti lebah mendapat sesuatu dari sumber yang baik, iaitu carilah ilmu yang baik yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian menggunakan ilmu yang baik itu, yakni beramallah dengan ilmu yang dipelajari, dan kita sumbangkan semua sesuatu yang baik itu, ilmu yang kita cari itu tadi, berilah manfaat kepada manusia yang lain. Maka yang paling penting untuk kita terus kejar dalam hidup ini, sahabat-sahabat, adalah menuntut ilmu, khususnya ilmu akhirat, sahabat-sahabat. Kerana dengan belajar dan mengejar ilmu akhirat ini, dia akan membawa pemahaman kepada kita tentang apa itu makna kehidupan dunia yang lebih bermakna. Sebab itu, nak istiqamah berhijrah buat baik, kena rajin-rajin hadirkan diri dalam majlis ilmu. Percayalah, jika Allah Subhanahu wa taala dah mulai cintakan hamba-Nya, Allah akan bimbing pendengarannya, penglihatannya, tangan yang digunakan, kaki yang digunakan untuk melangkah itu. Perlahan-lahan kita akan mula menemukan jawapan-jawapan di sebalik setiap persoalan-persoalan kehidupan. Dalam masa yang sama, Allah akan mempertemukan kita juga dengan orang yang baik, orang yang mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksimalkanlah masa kita sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, sebelum keluarnya dajjal. Jadi diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maksimalkan. Maka ini kesempatan emas. Ya subhanallah, para ulama, para asatizah, para dai, ustaz-ustazah hanya boleh berkata dan beri peringatan saja. Tetapi yang memilih jalan hidup, yang membuat keputusan adalah diri kita sendiri. Dan ingatlah, berubah atau berhijrah untuk menjadi lebih baik adalah satu kebaikan dan kejayaan yang besar dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam, cukup sekadar itu saja. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: cinta. Ya, seketika persembahan Rizwana Fadilah, RN Boys dan Mahalini membawa kita ke penghujung siaran untuk hari ini. Kita sudah berada di penghujung siaran Radio Kening FM edisi Ahad. Relax, hujung minggu lebih hebat lagi, syok. Terima kasih kepada rakan pendengar yang mendengarkan kami bermula dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Terima kasih setia di frekuensi 94.7 MHz. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapan dedikasi ataupun mungkin ada yang berkongsi cerita dari pagi tadi di setiap siaran, di setiap segmen yang ada. Dan terima kasih juga kepada anda yang mengikuti saya di Silang Budaya Radio RTM sebentar tadi pada pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang. Tidak kiralah yang mendengarkan di radio, yang turut sama berbincang di TikTok dan juga live Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa ada anda, siapalah saya. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu Anthem Piala Dunia. Mungkin hari ini adalah hari terakhir petang ini. Terakhir saya mainkan lagu Piala Dunia kerana akan Piala Dunia musim ini akan menutupkan tirainya pada awal pagi nanti selepas final Piala Dunia. Baiklah, saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Haryanti Jain, mengucapkan Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sekretariat Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Lagu daripada Ahmad Kadam, lagunya bertajuk Sayang. Apa khabar? Membawa kita pukul 7.11 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan pasti yang bersama dengan Rodi untuk malam ini sampailah 12.30 malam nanti. Dan untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pasti selamat berhujung minggu. Selamat kembali ke mana? Ke rumah anda untuk memulakan tugasan hari esok. Ada yang bercuti kan? Jadi esok kerja, tapi awas 3 pagi mau tengok bola. Awal pagi lagi. Jadi mengharapkan agar anda semua ada bilang ada yang mungkin tidur awal, bangun awal. Ada yang bilang dapat tidurlah, tunggulah alang-alang jam 3, dia bilang. Okey, apapun perancangan anda, semoga semuanya okey-okey saja. Okey. Alright, 7.30 minit malam nanti macam biasa. Kita ada berita ringkas Sabah FM. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Fik, 3 Malam Tanpa Bintang.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Ramu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Selamat malam untuk anda semua yang dan pastinya terus bersama kami di Sabah FM. Okay, dan pastinya kejap lagi kita akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah yang mana tajuknya untuk hari ini adalah Jaga Harta Awam. Okay, jadi untuk anda semua sama-sama kita terus menjaga harta awam dan pastinya kita guna sebaik mungkin. Okay, jadi kita sama-sama ikuti sketsa Tiga Darah untuk malam ini.
2: Awal kamu dorang datang hari ini.
3: Mestilah awal. Aku ni kan semangat mau berjoging. Doktor bilang kalau asyik duduk saja nanti badan jadi macam peti ais.
2: Peti ais pun berguna juga basi dah kau ni. Tapi kalau asyik duduk saja pun nanti jadi pasu bunga pula kau kan.
3: Pasu bunga pun cantik juga bah.
2: Ya, tapi kalau tidak bergerak-gerak belum mood juga tu.
4: Ya, mari lah kita gerak ke taman sana tu, nasar tu, mari.
3: Mari. Ih, cantik tu taman sekarang tu tahu. Banyak pokok bunga, alat senaman baru pun ada. Tapi kadang sedih juga aku tahu.
2: Kenapa pula kau sedih?
3: Ih, minggu lepas aku nampak alat senaman tu ada yang rusak sudah. Ada orang pergi cunting sana, cunting sini.
2: Aduh, kalau begitu susah lah. Kemudahan awam ni kena buat untuk semua orang guna, bukan untuk anak kasih rosak.
4: Ya, bah. Betul juga tu.
2: Ya, bah. Betul tu. Duit untuk semua bukannya jatuh dari langit. Tapi kalau betul-betul jatuh dari langit, saya yang paling awal lah ambil balde mau pengutu duit dari langit.
3: Bukan itu saja. Kadang kalau kita masuk pergi tandas awam, kadang kan itu ada yang lepas tuh kan, dia nak kasih bersih bah, bertanggung jawab bah.
2: Geram sih kan. Betul tu si dai, bukan setakat tak flush tisu, di rumah tisu pun saya pasang dan saya bersih ni. Kadang-kadang kan pipe air pun tak dikasih off bah. Ada lagi kadang tu dorang pergi conteng dinding tandas siap tulis nomor telefon lagi. Siapa kau yang mau ambil di sana?
4: Kan macam mau cari-cari kawan gitu.
2: Famous.
3: Cari kawan di dinding tanda sawam, yai.
2: Zaman sekarang ni kan macam-macam bah gaya dorang. Ya, tapi kan media sosial kan ada. Beratus kawan kita boleh cari di sana. Senang, lepas tu cepat. Ndaklah sampai kita mau mencacatkan dinding tandas awam tu dengan nomor telefon dorang yang apa-apa kan.
4: Memanglah sekarang ni kebanyakan tandas awam ada orang yang jaga. Tapi ndak bolehlah kita mengharap sepenuhnya bah dengan dorang. Semua orang perlu jaga kebersihan juga. Sebab itulah tanggungjawab kita bersama gitu.
3: Macam minggu lepas kan aku ada sama family ku bapak di pantai. Sioklah kami ni seronok dan aku gembira juga lah tengok kebersihan pantai. Endaklah juga banyak sampah merata-rata.
2: Nah kan kalau begitu kan bagus. Janganlah sampai apa tu segala botol plastik lah, bekas makanan lah, tin minuman kena buang je merata-rata tempat.
4: Tong sampah ada bakal hasil sedia. Tapi memang pemalas lebah dorang pengotor lagi. Luang kasih biar situ sampah-sampah merata-rata ni mungkin panas.
3: Pantai cantik pun boleh jadi kotor kalau pengunjung tidak bertanggung jawab.
2: Betul. Lagipun kalau pantai kita ni kotor kan nanti pelancong pun tak mau datang. Lepas tu nanti siapa juga yang rugi? Kita juga yang sendiri rugi kan.
4: Betul. Saya pernah baca bah, setengah tempat pelancongan terpaksa belanja banyak duit ni untuk mau kasih baik semua kerosakan akibat daripada apa itu, vandalisme.
2: Ya, vandalisme ni kan memang masalah paling besar ni Maria.
4: Contohnya
2: macam apa tu, kita kasih pecah lampu taman, merosakkan papan tanda, ini lagi merosakkan bangku, conteng dinding, banyak lagi lah sih dah.
4: Stres betul loh. Sebenarnya faham lah apa ya, apa juga banyak seronoknya mau conteng-conteng dinding ni, lepas tulis-tulis nama lagi di sana, I miss you, I love you.
2: Iya.
4: Cinta sampai matilah segala lautan api sanggup kurenang. Tolong. tolong.
3: Tolonglah. Iya, saya bikin gali-gali, oh. Padahal kan baru kena api. Macis pun motornya kesakitan, sudah ini kat pula lautan api. Belum sempat berenang sana alam barzak sudah.
4: Padahal kan kalau mau terkenal buatlah bah perkara baik dan bukanlah macam kasih rosak harta awam kan. Kadang-kadang tuh bukan sekat conteng tau, besi pagar taman, lepas tuh lampu taman pun ada juga yang hilang.
3: Saya geram betul lah kalau mencuri macam tuh. Apalagi kalau lampu jalan yang dicuri. Gelaplah jadi tuh kita punya jalan raya. Ya, akhirnya kan orang lain pula yang terdedah dengan bahaya sampai accidentnya bisa nampak kan.
4: Dari perbuatan tidak baik itu akhirnya menyusahkan orang ramai.
3: Sebenarnya kan boleh juga bah kita pikirnya kan kalau segala kemudahan awam rosak, siapa yang rugi? Kita juga yang rugi.
4: Ya bah, betul tuh Maria, saya sokong. Sebab tuh kita mesti anggap kemudahan awam ini kan macam harta kita sendiri. Kalau kita pergi beriada, apa yang boleh kita buat kan?
3: Senang saja bah itu. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan rosakkan peralatan, gunakan kemudahan dengan cermat. Kalau nampak kerosakan, laporkan kepada pihak berkuasa.
4: Ya, kalau nampak orang yang merosakkan kemudahan awam, cobalah tegur dengan baik. Kalau keadaan itu selamatlah, kan, gitu.
3: Betul. Kita pun risau juga bila kita tegur, kita pula kena gaduh atau kena cedera, kan. Paling selamat kita kasih lapor saja sama pihak yang bertanggung jawab.
4: Kesimpulannya, pendidikan itu penting. Anak-anak mesti diajar dari kecil lagi. Contohnya kutip sampah selepas berada, lepas guna tandas mesti kasih bersihkan, kasih flush. Aku percaya kalau semua orang buat begitu, harta awam ini terjaga.
3: Betul.
4: Coba kamu bayangkan kalau semua tempat ini bersih, wangi dan cantik lagi, kita pun seronok kan kalau mau beriada, mau bergambar gitu. Pelancong pun suka datang. Oke. Kalau ramai pelancong datang, ekonomi kita pun akan meningkat.
3: Nampak kan? Menjaga kemudahan awam memberi manfaat kepada semua, bukan saja, bukan apa orang bilang, bukan susah pun, tapi kadang-kadang hanya kita perlu ada sikap itu tanggung jawab.
4: Ya, jangan rosakkan, jangan curi dan jangan lakukan vandalisme.
3: Sebaliknya jagalah kemudahan awam karena ini semua milik kita sama-sama.
4: Apa orang bilang kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?
3: Kalau bukan sekarang, bila lagi?
4: Jadi, marilah kita sama-sama menjaga kemudahan awam demi kesejahteraan masyarakat.
3: Yeay.

Lagu daripada Kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Kemana hilang semangat kamu kawan-kawan? Mentang-mentang tim kamu dah pergi final, terus kau pun hilang semangat dah sudah. Okey. Dan banyak terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih untuk Maini Emma. Dia bilang sama petugas Nodi, dia bilang selamat malam, mau tidur awal. Dia bilang, oi awal, mau tengok final besok. Dia bilang Spanyol menang. Ui. Okey, kita tengok nanti lah kan, jam 3 pagi nanti. Lagi kita ada si Rosie Williams di sini. Selamat bertugas Nodi. Salam buat Kak B, Jimmy dan juga Arif, dan juga buat semua Sabah FM bagus bah. Dia bilang terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih untuk Rosie Williams. Okey. Baiklah, untuk kamu semua yang mungkin berjaga malam ini, pastinya untuk menonton Piala Dunia, perlawanan akhir di antara Spanyol dan juga Argentina 3 pagi nanti. Okey. Jadi kamu boleh komen-komen, boleh kongsikan Sabah Nodi ramalan, bukan ramalan cuaca tapi ramalan tekaan gol pada pagi esok. Kalau Nodi meramalkan Argentina akan menang 2-1. Oh, selalu begitu siap. Yang penting ada gol juga lah. Spanyol kan satu. Dia bilang oh, cukup lah itu. Jangan banyak-banyak macam tadi pagi. Apa ni, antara England dan juga France, iaitu 6-4, 10 gol mereka jaringkan dalam masa 90 minit. Wuih, boleh tahan lah jorang. So, malam juga untuk rakan kita di sini, Simon Yusof di Facebook Sabah FM. Selamat hujung minggu Nodi. Selamat bertugas Sabah FM bagus bah terbaik. Dia bilang terima kasih juga untuk Ahran di sini di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Ucapan selamat hujung minggu buat semua pendengar yang setia di siaran Sabah FM. Untuk Nodi, selamat bertugas. Terima kasih untuk Ahran. Okay, Noruli juga selamat bertugas Nodi. Terima kasih juga rakan-rakan yang lain. Robert pun ada juga, James Pangiran pun ada juga, si Apple White Six pun ada juga menghantarkan komen. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga si Ramli, dia bilang selamat malam Nodi, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada kumpulan 14, Berdua Bersatu, Sabah FM.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Gandingan Zizi kerana Ben Zolo dan juga Dayan, lagu mereka yang bertajuk Terkemuka pastinya membuat kita pukul 8.46 minit malam. Okey, Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan pastinya jadual untuk perlawanan akhir bagi Piala Dunia 2026. Ramai yang tahu sudah, pukul 3 pagi dia bilang. Tapi untuk anda semua yang menonton di RTM Click, yang mana Grandstand akan bermula seawal pukul 2 pagi. Okay? Jadi anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga saluran Plus untuk dalam bahasa Melayu di saluran TV OK. Malah untuk saluran bahasa Inggeris di saluran Sukan Plus. Jadi kita mau yang bahasa Inggeris lah kan. Ataupun bahasa Melayu boleh pilihlah channel antara radio apa ni, radio OK, TV OK ataupun Sukan Plus. Okay? Baiklah, kejapnya lagi 9 malam kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan macam biasa, kamu boleh lagi terus hantarkan ucapan kamu di hujung minggu ini. Nanti Nodi kasih baca. Kita ada lagu daripada Salam Music, lagu mereka yang bertajuk Mabuk Puisi. Sabah FM, bagus banget.

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penglima langsung di RTM Click.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Bagus, Pak.
4: Kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri 9 ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri 9, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri 9 sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya, memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan suka citanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka menyangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah SDR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jangan dia blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
3: Back to back music tanpa henti.

0: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Hanya dirimu, the only one pemilik hati.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Okey, lagu daripada Lady Gaga, lagunya yang bertajuk Nothing Else I Can Say. Dan pastinya sekarang pukul 10.19 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua. Dan pastinya kejap je lagi 10.30 minit malam, kita akan bersama dengan tetamu kita, yang mana dia akan bersama dengan jurulatih bola sepak, iaitu bersama dengan Vun Kit Ming alias Billy Ton, yang mana akan bercerita mengenai dengan final antara Spanyol dan juga Argentina pukul 3 pagi nanti. Jadi kita akan bersama dengan jurulatih bola sepak kejap je lagi, pastinya bercerita-cerita mengenai dengan mungkin apa yang taktik akan dibawakan oleh kumpulan ataupun pasukan Spanyol ataupun Argentina. Jadi kita akan bersama dengan Vun Kit Ming alias Billy Ton, merupakan jurulatih bola sepak. 10.30 minit malam nanti, kejap sahaja lagi. Okey, kita ada lagu ini, lagu daripada Nana Shimi, Ratu. Sabah FM, bagus banget.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Okey, lagu daripada Lisa, lagunya bertajuk Goals. Dan sekarang pukul 10.30 minit malam. Macam Nodi cakap tadi, kita ada tetamu untuk malam ini. Kita akan bersama dengan jurulatih bola sepak, yang mana kita akan bersama dengan Vun Kit Ming alias Billiton. Apapun, kita ingin mengucapkan selamat malam untuk Coach Billy. Halo Coach, okay, Billy.
1: Selamat malam.
0: Malam, sehat ya?
1: Sehat.
0: Oh, sehat. Okay. Jadi kita ini kan sebenarnya mau menunggu ini kan jam 3 pagi untuk final antara Spanyol juga Argentina. Tapi sebelum kita bercerita lebih lanjut lah kan pasal apa ni, Spanyol sama Argentina ni kan, tadi pagi ada bangun tengok England sama France main, coach.
1: Oh ya, ada
0: juga.
1: Satu game yang betul-betul entertainment lah.
0: Oh ya, betul. 10 gol dihasilkan kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin boleh ulas sedikit lah mulai dengan game tersebut sebelum kita cerita mengenai yang Spanyol dan juga Argentina.
1: Apa yang saya lihat, game penentuan tempat ketiga di antara England dan France juga bagi saya speechless lah. Saya pun tidak menyangka yang peluang tempat ketiga ini dapat begitu banyak gol.
0: Iya, betul.
1: Yang seperti yang kita tahu, pasukan yang masuk atau marah ke Sparrowir ini bagi saya mempunyai keseimbangan di setiap posisi. Dan apabila kita dapat melihat 10 jaringan, saya pun sedikit surprise dan speechless lah untuk game itu.
0: Dan pastinya apa ni, pemain winger England, Bukayo Saka juga menjaringkan hat-trick untuk perlawanan tersebut, coach. Dan pastinya juga ialah siapa tidak sangkakan 10 gol dihasilkan pastinya untuk 90 minit masa permainan. Baiklah coach, kita cerita mengenai dengan final yang akan berlangsung pada 3 pagi nanti antara Spanyol dan nanti juga Argentina. Jadi kita ingin tanyakan dengan coach lah kan, apa faktor utama yang membawa Spanyol dan Argentina marah ke pentas akhir, coach?
1: Seperti yang kita tahu, peluangan subuh nanti sudah pasti menjanjikan satu peluangan yang menghiburkan, sengit dan berintensiti tinggi. Jadi bagi saya, faktor-faktor yang membawa kedua-dua pasukan ini marah ke final, bagi saya mempunyai satu fakta yang unik, di mana seperti yang kita tahu, Argentina marah ke peluang akhir ini dengan satu, saya labelkan sebagai king of comeback untuk edisi kali ini.
0: Betul.
1: Di mana pada peluangan peringkat 16 mereka ketinggalan dengan pasukan Egypt, tapi mampu comeback dan memenangi peluangan itu dengan 3-2. Begitu juga dengan England, mereka sentiasa ketinggalan dan mampu comeback pada 10 menit terakhir kebiasaannya. Jadi itu salah satu faktor yang bagi saya unik untuk Argentina kali ini. Manakala pasukan Spain pula, mereka bermula pelahan di peringkat kumpulan, sehinggalah masuk ke peringkat kelamati, barulah kita dapat melihat kualiti sebenar atau DNA yang ada sama Spain ini boleh dianggap masih efektif, yaitu tiki-taka. Jadi ini satu fakta yang kita tidak boleh nafikan. Jadi inilah yang bagi saya kriteria yang membawa kedua-dua pasukan ini marah ke final pada subuh edisi kali ini.
0: Okey, dan selanjutnya kita ingin bertanya dengan coach juga lah, siapakah pemain yang bakal menjadi penentu kemenangan untuk kedua-dua pasukan, coach?
1: Iya, untuk pasukan Argentina, bila kita bercakap tentang pasukan Argentina ini, sudah tentunya lebih banyak akan berkata Lionel Messi. Tapi bagi saya tidak nafikan Lionel Messi ini akan menjadi game changer ataupun tentu kemenangan pada pasukan Argentina. Tapi saya lebih suka bercakap tentang pasukan Argentina ini, mereka mempunyai kelompok pemain yang sangat hebat, sangat baik. Jadi untuk edisi kali ini, biarpun kita meletakkan Messi sebagai sandaran untuk pasukan Argentina, dia mendapat satu sokongan yang sangat baik. di kalangan pemain-pemain Ajinta. Manakala pasukan Spain pula, saya juga tidak meletakkan secara spesifik individu atau pemain yang akan menjadi penentu kepada kemenangan Spain. Tapi saya juga lebih suka bercakap tentang quality yang ada, di mana pasukan Spain ini biar saya labelkan antara pasukan antara generasi Golden Generation dengan bakat-bakat yang luar biasa di usia yang bagi saya sangat muda. Jadi ini akan menentukan atau turning point yang akan menentukan kemenangan kedua-dua pasukan pada subuh nanti.
0: Itu adalah siapa yang akan menjadi penentu untuk kemenangan pagi nanti ya coach. Dan juga kita ingin melihat pertarungan di bahagian tengah, Rodri dan juga Enzo Fernandez, yang mana mampu menentukan corak permainan. Macam mana dengan pertarungan mereka berdua?
1: Iya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang pemain tengah ini antara Rodri dan Enzo ini, bagi saya mereka mempunyai satu permainan yang lebih kurang sama, tapi saya lebih memilih kepada Enzo berdasarkan karakter dia di dalam padang. Bukan menidakkan kemampuan Rodri, tapi karakter ini apa yang kita lihat apabila Enzo beraksi menentang England pada separuh akhir, di mana impact yang sangat besar dari segi involved dalam serangan, dan juga dia apabila bertahan dia juga berada di posisi yang tepat. Malah kalau Rodri pula, saya menganggap dia satu midfield yang sangat kreatif, dibantu oleh tidak kira sama ada Fabian, Gavi atau Pedri. Kita sedia maklum pemain-pemain midfield Spain ini mereka sangat kreatif, mereka sangat mobile. Ini yang memudahkan kerja-kerja serangan yang perlu atau hantaran-hantaran yang Pedri lakukan.
0: Betul. Dan pastinya juga kita ingin bertanya dengan coach lah kan, pastinya pasukan manakah yang mempunyai pertahanan lebih kukuh menjelang final nanti, coach?
1: Iya, bagi saya kedua-dua pasukan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Apa yang kita tahu, Spain hanya melepaskan satu gol kalau tidak silap saya sepanjang kampen pada kali ini. Mereka hanya melepaskan satu gol. Tapi ini tidak bermakna pasukan Spain ini mempunyai satu pertahanan yang kukuh. Tapi apa yang saya dapat lihat, Spanyol ini mengamalkan pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini yang saya dapat lihat. Berbanding kepada Argentina, apabila menyerang mereka lebih tertumpu kepada barisan midfield dan juga serangan, di mana kedua-dua wingback derang ini saya kurang melihat untuk secara terus atau secara langsung untuk involve dalam serangan Argentina.
0: Okay, coach. Dan pastinya juga lah, pastinya apakah kelemahan utama yang boleh dieksploitasi oleh kedua-dua pasukan?
1: Nah, untuk pasukan Argentina pula, untuk melihat kelemahan dia ini, saya dapat melihat mereka pada awalnya sering hilang fokus dan melepaskan gol awal. Ini yang saya dapat lihat weakness yang perlu pasukan Argentina cari penyelesaian. Dan juga pasukan Argentina ini bagi saya ya, mereka terlalu mengharap kepada Lionel Messi. Ya, ini juga menjadi satu titik tolak yang perlu diambil kira sebagai weakness yang perlu di solve untuk cari solution. Manakala pasukan Spain pula, apa yang saya telah bercakap dengan Ozil sebelum ini, pemain pertahanan Spain ini terlalu involved serangan, terutama wingback kiri dan kanan. Ini yang akan membuatkan risiko lebih tinggi apabila transisi menyerang ke bertahan ini, di mana kemungkinan besar numbers di bagian pertahanan Spain ini tidak cukup kompak. Apa yang saya lihat inilah kelemahan kedua-dua pasukan yang ada setakat ini.
0: Okey. Dan pastinya siapakah jurulatih yang mempunyai kelebihan dari segi taktikal antara Lionel Scaloni ataupun Luis Di La Fuente?
1: Iya, bagi saya kedua-dua jurulatih ini mempunyai track record yang baik juga, terutama Scaloni apabila dapat satu formasi yang orang bilang formasi winning combination. Ini yang saya dapat melihat Scaloni ini kemungkinan akan menggunakan, dan mungkin dia berpeluang untuk advantage malam ini, sebab kita dapat lihat apabila Argentina sering ketinggalan, Scaloni ini sering memasukkan substitute yang tepat untuk comeback di menit-menit akhir dan memenangi peluang dan seterusnya. Bukan menafikan kemampuan Luis De La Fuente, tapi inilah apabila pasukan yang sering ketinggalan tetapi mampu comeback, maksudnya pasukan ini mempunyai berbagai-bagai solution apabila ketinggalan. Tidak seperti Spain lah, sepanjang kampen mereka tidak pernah ketinggalan and then comeback. Ini yang membezakan dari segi tactical apabila pasukan ini ketinggalan dan mampu comeback.
0: Betul-betul. Sebab kedua-dua pasukan macam Argentina sendiri memang beberapa game memang comeback, manakala untuk Spanyol pula rasanya menamatkan saingan di minit-minit akhir rasanya.
1: Betul.
0: Okey coach, pastinya siapakah pilihan anda untuk muncul juara Piala Dunia 2026 dan ramalan keputusan untuk esok pagi coach?
1: Iya, biarpun saya banyak mengulas tentang pasukan Argentina, kekuatan dan juga weakness dan juga key player yang perlu diambil perhatian, tapi saya masih memilih pasukan Spain akan memenangi pada peluang subuh nanti. Ini saya mengambil kira dari segi combination play yang mereka ada apabila menyerang. Ini yang membezakan pasukan Argentina dan juga Spain. Biarpun karakter ataupun fighting spirit ataupun winning mentality yang Argentina ada ini, saya rasa dia tidak cukup untuk mengekang keseluruhan pemain-pemain Spain untuk malam ini. Saya menjadikan keputusan malam ini akan berpihak kepada Spain 2-1.
0: 2-1 ha?
1: Iya.
0: Dan adakah Messi akan menjaringkan gol, coach? Rasanya? Sebab seperti kita lihat tadi pagi, Mbappe telah pun menjaringkan 2 gol dan sekarang ini berada di hadapanlah untuk kasut emas.
1: Saya rasa malam ini Messi mungkin sekiranya dia menjaringkan gol pun mungkin dari segi di set piece, penalti atau free kick. Sebab seperti yang kita tahu Messi terlalu lama bermain di Liga Spain. Saya rasa defender-defender ini bukan mudah untuk mengawal, tapi saya rasa jurulatih sudah tahu mungkin dia akan tidak meletakkan individu tertentu untuk mengawal Messi, lebih kepada zonal marking. Sebab rata-rata ada 7 pemain Spain ini yang beraksi bersama-sama Lionel Messi di Barcelona. Jadi saya rasa Lionel Messi mungkin akan menjaringkan gol, tapi mungkin melalui set piece.
0: Melalui set piece ya. Okey coach. Baiklah, jadi untuk esok pagi coach, tengok di mana coach? Di rumah sajakah ataupun macam mana?
1: Saya kemungkinan besar tengok di rumah sajalah.
0: Di rumah sajalah coach. Yeah. 3 pagi nanti. Baiklah coach, apapun terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di Sabah FM. Sejak ini awal hari itu lagi kan bermulanya Piala Dunia, coach telah memberikan pandangan dan juga informasi mengenai dengan perlawanan-perlawanan yang berlangsung, pastinya bersama dengan Ozil ketika itu dan sekarang ini bersama dengan Nodi, dan pastinya juga semoga kita akan bekerjasama di masa akan datang lagi coach.
1: Okay.
0: Baik coach, terima kasih sekali lagi dan maksudnya
1: okay, yang
0: coach Spanyol ya coach.
1: Ya, Spanyol 2-1.
0: Okay. Baik sekali, terima kasih coach. Jumpa lagi.
1: Okay.
0: Baik, tadi kita bersama dengan jurulatih bola sepak Bun Kit Min alias Biliton. Pastinya cerita-cerita mengenai dengan final antara Spanyol dan juga Argentina. Okey, baiklah, kita terus lagi berhibur. Dan 11 malam nanti macam biasa kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Hai ramorang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu. Hai ramorang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Vincent Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.

cadangan tambah SDR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
2: Betul, dia bawah keseluruhannya, tapi syarikat kewangan pemegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
2: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dia nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di ratau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
2: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peringkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Sehubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika bersama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di

Lagu daripada Dekwa, lagu bertajuk Terbayang-Bayang. Mungkin pukul 11.25 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bersama dengan Odi untuk malam ini sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan pastinya untuk anda semua mungkin dalam pemanduan ketika ini menuju ke lokasi, pastinya beberapa kawasan yang menayangkan final ataupun perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Hati-hati dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi anda, okay? Dan anda juga mungkin mengambil peluang, dia bilang besok terus mau bangun awal, mau pergi kerja lagi, tengok di rumah je lah. Okay, walaupun selamat berehat sambil-sambil tengok perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Okay, apapun, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan jangan lupa untuk anda terus juga menyokong RTM kerana pastinya terus menyajikan lagu dan juga tontonan terbaik untuk anda semua, seperti Piala Dunia untuk kali ini. Betul-betul percuma untuk anda semua. Hanya perlu muat turun RTM klik sahaja. Okay, alright. Baiklah, kita berhibur lagi untuk malam ini. Kita lagu daripada Hana Delisha, Tipu Hela. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax dan Rehat.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Okay, girls. Jumpa nanti.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya tugasan Nudi berakhir di sini untuk hari ini, hari Minggu 19 Julai 2026. Dan sekali lagi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus saksikan perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina bermula pukul 3 pagi nanti. Anda boleh saksikan di RTM Klik, di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Okey, jadi siapakah pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia kali ini? Sama-sama kita nantikan 3 pagi nanti. Okey, jadi untuk kamu semua, ada yang sudah pun rehat-rehat, sambil-sambil tunggu 3 jam lagi lah untuk kita sama-sama saksikan perlawanan akhir ini. Okey, jadi sekali lagi terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Tugasan Undi berakhir di sini. Terima kasih juga untuk anda semua yang telah pun menghantarkan ucapan anda di Facebook dan juga di WhatsApp. Dan Nudi akan tinggalkan anda dengan 2 buah lagu. Lagu untuk anda untuk malam ini, lagu daripada DPR Ian, Don't Go Insane. Dan juga lagu daripada Projector Band dan juga Mirul, Tak Sanggup. Jadi kita jumpa lagi. Bye-bye dan

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Naza, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debaran untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas talian kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu, cuaca kat sana tu Zul macam mana? Zul pula Q. Kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next dan baru Zul.
3: Tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni. Memang 2-3 hari sebelum ni Anim, terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul, saya pun tak tahu nak ke mana dah, sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu, sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni. Dan ada aktiviti-aktiviti sampingan, antaranya kalau macam Anim dia dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak ya, orang-orang. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung, antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Lagi
2: lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Zul dekat Kedah.
2: Saya asyik tu pergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni. Walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia, memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tak bawa kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada pot Piala Dunia. Kita bawakan secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak I. Supri. Kalau mungkin Hani pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Q, nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam ni, boleh pakai pekat mai sebelum bermulanya sepak bola masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah jabutan mertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q, nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anim kita kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih. Yes. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak bola pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Gerah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, Mai, Gegar Mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapu terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Lidia ni.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya. Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia datang-datang untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasional FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengajian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, juga kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif sajaan iktat pakaian hari-hari dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan pemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling prestisius dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula daripada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah, berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan untuk pentas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di pentas utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDFM juga turut bersama. Alhamdulillah, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir. Saya pasti bukan di Alustar sahaja, malah seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan, insyaAllah. Itu saya dapat pastikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okay, pakat datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okay, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan untuk orang ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengiriman langsung di RTM Click.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Alim. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Mari sini meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Alim, terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah, cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan, dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan setiap 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dipanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah ramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudap-kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia ruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu sahaja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus untuk saksikan secara langsung, yang mana tidak berkelabangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma, betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke kongsi sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat
1: Semangat ni.
0: Semangat kan. Saya tengok kat sini je lah eh.
1: Adem sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Spanyol tiap juara lah ya.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi lapor terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: presenter kita daripada Inka Christie dan Amy Search. Okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Terengganu FM, Hanin. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita dia sebenarnya, satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli kawanan dia pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan selesai bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang kedua-dua pengaturan. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program lepas mama ini. Bukan hari kelamat tadi, saya di awal tadi kami berada di Komplek Melayu Bunga. Itu skim besar ataupun cik lain disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga pulut cerita kuala tentang juga dapat dua kuala terganggu. Itu yang diajak pada Tuhan, jawab dari masyarakat. Dan kalau masih kami berpala satu lokasi, ada penuh. Dan ini berasal yang kedua terhadap, itu antara lokasinya menarik, itu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan pasal paling nak jabat, saya tak kata mungkin pernah-pernah boleh dengar alunan yang berjumpa dan juga kepada haja yang akan disaksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong-penyokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi pendukung kali ini masing-masing marah dan pasukan itu punya perjuangan. Pada macam-macam terlupa di pasukan bola yang dilakukan kerja semua, pastinya ada yang selaku secara rapi bagi berjalan kepada kepada kepada kepada membuatkan yang terbaik untuk yang dikongsikan untuk yang berhasil dipaparkan dan juga dapat berada dan juga dengan perlawanannya yang akan kita gantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini banyak lokasi objek yang dianjurkan untuk melakukan kepadaan sebagai video. Tapi yang paling penting kita satu masyarakat satu kita perasan kita terjemahkan. Pastinya kalau hati pun ada patut tapi ada kan tapi dia ada nama tinggi dulu, dia ada nama tinggi dulu. Masing-masing akan kata banyak kali. Cuma yelah pandangan-pandangan yang dibuatkan mungkin dalam CFP pun ada pandangan-pandangannya, ada sejarah tidak sepuluhnya. Tapi tak apa, aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran KPM untuk berkuasa bagi pojok pentas Piala Dunia untuk edisi yang ketiga. Pagi inilah kepuncaannya, pagi ini kita nantikan dan itu sama kita kongsikan langsung daripada para tokoh pertama di di Kuala Terengganu. Mari bersama dengan Halim di Nasional FM, silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa, baki beberapa minit lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan lapor terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Let's play football.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Bersama kita di atas talian ketika ini, DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Ada juga pengunjung-pengunjung di kompleks Sultan Abdul Aziz Bertam kali ini, Hanif.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul, betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan Hanif dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks dengan BSP Pertam ni. Untuk Big Screen kali ni memang luar biasa. Soal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga susu. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kellah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan berkuahnya. Pastinya juga bersama-sama Dato' Sri Rizal Merikan Naina Merikan dan juga Dato' Haji Badrul Amin, Dato' Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti, akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan. Dan seusai program di kompleks Sukan MBSC Pertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti, Hanim, esok cuti, kena datang sini di kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di kompleks Sukan MBSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanim.
0: Bagus kan orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul, ni betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi, betul.
1: Ada kat situ sangat, sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Sama lah kita kan. Saya kita kalau saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan pemain tu pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-sama lah kita nantikan debarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Amin.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi lampu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa, berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: dunia.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terima langsung di RTM Click.
2: Gebaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Chelsea Amerika Syarikat. Pertembungan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika? Banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Yes, I'm gone.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat dari skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikutkan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang. Ketika ini Argentina menentang Sepanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Sekelip mata kau berubah daripada Lestari sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip mata engkau berubah, tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan, peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Bagus Bas Sabah FM. Sabah Berselawat. Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia. Puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha agung, yang maha hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha memberikan kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat. Ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut. Santai-santai. Ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Ya, cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka dalam kalau belajar tasawuf itu, ya belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dipanggil muraqabah. Apa muraqabah ini? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana? Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ini manusia ini salah satu. Banyak lagi itu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya, mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya. Pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu, melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah. Melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain, ya. Makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu, ya. Allahu Akbar, diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini, kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata karena pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji. Pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut. Pasti tidak akan kurang, insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih, sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita, sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat. Iya Allah, malu, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya kerana rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita, insyaAllah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala, supaya kita ni boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ni pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus bahawa dia punya api. Makanya untuk menghidupkan, ya, sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia, jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu. Kita sambung di lain waktu, insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Daud.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Ramu Safir, Sanjana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
0: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

0: untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Ciao and good morning. Kopi sadangan kan sayangkan siwan. Semoga pagi hari Isnin hari ini 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah terus memberikan ketenangan, kesenangan kepada anda.

menemani langkah awal bersama menerusi Rentak Segar. Edisi pagi Isnin ini, suara ini menemani anda. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Telah memasuki juga hari yang ke-201 daripada 365 hari. Cepat masa berlalu, Isnin datang lagi. Membawa hari yang baru kan, membuka satu lagi lembaran baru untuk kita semua. Mungkin ada yang sudah bersiap ke tempat kerja, antar anak ke sekolah, ada yang awal pagi menuju ke kebun, ke sawah, atau masih menikmati sarapan pagi, sedang fikir juga sarapan pagi, baru bangun, duduk di katil, atau juga sedang menikmati secawan kopi anda. Apapun perancangan pagi hari ini, saudara, mulakan dengan hati yang tenang, fikiran yang positif dan semangat yang baru. Jangan terlampau fikirkan cabaran seminggu yang lepas ataupun minggu yang akan datang ini sepenuhnya. Sikit-sikit, jangan terlampau kelang kabut. Kita lalui satu hari, satu langkah dan satu urusan pada satu-satu masa. Step by step, langkah demi langkah. Tarik nafas, senyum, yakin bahawa hari ini ada peluang untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi terus berhibur bersama dengan kami, membuka tirai pertemuan bersama dengan anda. Inilah Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.

Okay guys, boleh masuk kerja sudah. Tamat perlawanan bagi Piala Dunia 2026 berakhirlah sudah seketika waktu tadi. Yang kalah jangan bersedih, yang menang pun jangan terus gembira. Kita perlu teruskan rutin kita. Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 dalam aksi final penuh dramatik di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan selepas 90 minit permainan sekaligus memaksa perlawanan diteruskan ke masa tambahan. Dan Spanyol menguasai sebahagian besar permainan menerusi penguasaan bola yang kemas serta serangan bertalih arus. Namun kecemerlangan penjaga gol Argentina Emiliano Martinez berjaya menafikan beberapa percubaan berbahaya Spanyol. Dan situasi menjadi semakin sukar buat Argentina apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad merah selepas menerima kad kuning kedua pada masa kecederaan separuh masa kedua. Argentina terpaksa mengharungi keseluruhan masa tambahan dengan hanya 10 pemain. Argentina cuba bangkit pada minit-minit terakhir termasuk menerusi usaha Lionel Messi, tetapi pertahanan Spanyol kekal tenang dan berdisiplin sehingga whistle penamat. Keputusan penuh selepas masa tambahan Spanyol 1 Argentina 0. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menjulang Piala Dunia buat kali kedua dalam sejarah mereka selepas kejayaan pertama pada tahun 2010. Dan Argentina pula gagal mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Apapun, tahniah kita ucapkan kepada pasukan Spanyol juara dunia 2026. Sebuah final yang sengit, penuh tekanan, akhirnya ditentukan menerusi satu jaringan berharga daripada Ferran Torres, The Guardian. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda. Jangan ke mana-mana, info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali bersama dengan tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini 20 Julai 2026. Keningau, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam bagi kawasan Keningau hujan di beberapa tempat. Bagi kawasan Nabawan, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam bagi kawasan Nabawan hujan di kebanyakan tempat. Beralih kita ke daerah Tambunan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam nanti hujan di beberapa tempat. Dan bagi kawasan Tinam, pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum bagi empat daerah Keningau, Nabawan, Tambunan dan juga Tinam 23 darjah Celsius, dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tinjauan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Hebat, syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.

Okay guys, tenang. Kalau masih mengantuk, cuci muka, minum air kosong, buat sedikit aregangan. Jangan terburu-buru, beri peluang kepada tubuh untuk fikiran kita bersedia menghadapi hari ini. Yalah, awal pagi kan bangun mau tengok perlawanan Piala Dunia. Selesai sudah perlawanan Piala Dunia, anda kena balik on track, kena masuk kerja office sebelum pukul 8 pagi nanti. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM 6.30 minit pagi bersama menerusi kata-kata hari ini di Kering FM, hebat syoknya.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit.

Baik guys, selamat menikmati sarapan pagi kamu orang hari ini. Jangan biarkan perut kosong sebab sarapan memberikan membekalkan tenaga untuk kita memulakan hari dengan lebih segar dan bersemangat. Apa mini sarapan kamu kawan? Nasi lemak, mie goreng barangkali, roti bakar atau sekadar kopi panas. Yang penting makan dengan tenang, jangan terburu-buru. Sambil bersarapan tu, ayo jom kita raikan berita besar dari pentas bola sepak dunia. Ada yang sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu pasal Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol muncul juara Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Argentina 1-0 dalam perlawanan akhir yang berlanjutan hinggalah ke masa tambahan, dan gol kemenangan Spanyol dijaringkan oleh Ferran Torres pada minit ke-106. Kemenangan itu turut melanjutkan rentetan cemerlang Spanyol kepada 38 perlawanan tanpa kalah sepanjang Piala Dunia 2026. Memang luar biasa kan, konsisten, berdisiplin dan akhirnya bergelar juara. Jadi selamat menikmati sarapan. Tahniah juga kepada anda yang memilih pasukan Spain sebagai pasukan pilihan anda. Tapi janganlah gaduh-gaduh kawan, dah bagus kan? Nikmati bersama dengan pasukan Argentina sarapan anda. Ketawa, mengijik. Bukan mengijik, kau ni kan? Tenang lebah, tarik nafas, hembus, minum kopi, hembus, senyumlah, gembirakan hari anda hari ini sepanjang hari. Layan terus bersama dengan kami, inilah Redak Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Industri kita. Harga kita untuk edisi hari Isnin 20 Julai 2026, susu kita pada harga RM9.04 se kilogram. Kita kepingan tidak di A subgrade 1 RM4.71, kepingan tidak di A subgrade 2 RM3.96, kentalan grade 1 RM4.48, kentalan grade 2 RM3.74, dan kita sekarang pada harga RM1.05 se kilogram. Sekali lagi, hari ini susu kita RM9.04 se kilogram. Kita kepingan tidak di A subgrade 1 RM4.71, kepingan tidak di A subgrade 2 RM3.96, kentalan grade 1 RM4.48, kentalan grade 2 RM3.74, dan kata sekarang pada harga RM1.05 se kilogram.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Indah.

Tiger Bertisan Piala Dunia, sudah pun kita ketahui menang atau kalah, kita kena move on lah kawan. Teruskan rutin harian seperti biasa, jangan hanya kerana menyokong pasukan yang berbeza, hubungan persahabatan pula jadi renggang. Bola sepak itu menyatukan kita, berbeza pilihan tetap kawan. Jangan lupa kau ijik-ijik lagi, okay? Ini kan ucapan anda ke media Facebook Ring FM, juga ke nombor talian WhatsApp 019-589-6868 7 pagi ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi.

Datang min lisani yafqahu qawli, yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku.

Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis Di La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan

0: bahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya dah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos SARA hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KOAP dalam e-fishery, Dato' Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
2: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Dato' Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan keterisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal My Subsidi.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam peritu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Matis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
4: Ada antaranya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peristiwa itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semalam subuh di Panggil Square 2. Luar negara, seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Siaran radio 94.7, 94.7 Ketenam, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Hebat syoknya, anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat syoknya telah pun masuki pusingan yang kedua, 8 hingga 9 pagi untuk edisi 20 Julai 2026. 5 Safar 1448 Hijrah. Cepat masa berlalu kan. Apapun, hari ini kita telah berada di hari yang ke-201 daripada 365 hari. Semoga banyak cerita, banyak kenangan yang telah anda coretkan dalam diari kehidupan anda untuk buku 2026, menjadi pemangkin momentum, aspirasi, inspirasi kepada anda terus berjaya maju ke hadapan. Suasana pagi pasti semakin sibuk. Ada yang menuju ke tempat kerja, ada yang hantar anak ke nursery, ada yang mau pergi kedai, ada pergi kebun, ada yang menjalankan pelbagai urusan harian anda. Apapun destinasi anda pagi hari ini, pandu dengan berhati-hati, jangan tergesa-gesa kawan, sentiasalah utamakan keselamatan. Semoga perjalanan serta urusan anda dipermudahkan. Kadang-kadang pagi isin ini yang membuatkan kita rasa seperti terlampau banyak betul beberapa perkara yang perlu diselesaikan dalam satu masa. Baru mula hari, fikiran sudah penuh dengan senarai tugasan dan juga urusan yang menunggu kan. Jadi tarik nafas dulu, bertenang, susun tugasan kita mengikut keutamaan, lakukan satu demi satu. Tak perlu paksa, semuanya kena siap serentak. Tengok keutamaan yang mana perlu untuk kita selesaikan. Yang pentingnya adalah kita terus bergerak. Jangan susun-susun lepas tu malas, lambat, ngantuklah. Siapa suruh kau tengok main bola? Tidak bagi juga ruang kepada diri kau untuk berehat. Tenanglah kawan, okay? Langkah kecil yang konsisten tetap membawa kita kepada lebih dekat matlamat yang kita inginkan sepanjang hari ini. 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi Warta Berita Kening FM. Layan terus bersama dengan kami. Inilah Rentas Segar Kening FM. Hebat syoknya.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

0: Baik, 7.50 minit pagi. Seketika kita akan sambung siaran ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah 10 minit dan sebelum masa berakhir untuk pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi.
1: Terbingung sekejap eh. Ha?
0: Tenang. Ya, Spanyol menang. 1-0 kawan. Okey, apapun hari ini kita telah pun masuki hari dan juga minggu baharu. Anda yang selamat memandu, selamat memandu. Dan menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan. Ruang baharu untuk kita mencuba hari ini, memperbaiki diri juga menyusun semula langkah. Apa yang penting, jangan berhenti untuk percaya kepada kemampuan diri kita. Tetapkan satu matlamat utama untuk minggu ini. Tidak perlu terlalu besar, mungkin mahu lebih menepati masa kan? Begitulah. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM. Hebat syoknya.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syuknya.
1: Hebat syuknya, anda sedang tune in. Stay safe.